Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.

0: Sabah Budaya di pukul 9.18 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Persatu Ternate ya untuk mengikuti ibadah Minggu di Minggu hari ini, edisi siaran Minggu 21 Juni 2026.
1: Ya Roh Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda.
2: Cepat dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Kitab Mazmur pasal 137, terbaca ayat 1-9 dengan perikop di tepi sungai-sungai baru. Kita akan membaca dengan mempergunakan Alkitab Terjemahan Edisi Terbaru. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion.
1: Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian akhir saku merupakan kau hai Yerusalem. Biarlah jangan pada langit saat aku tidak memakan oleh lebih daripada segala
3: ayatnya yang ketujuh. Ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom pada hari pemusnahan Yerusalem. Mereka mengatakan runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu.

Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, waktu saya menyusun khotbah ini, saya teringat ada satu pengalaman hidup yang pernah saya dan keluarga alami. Waktu tanggal 4 Juli tahun 2000, rumah tempat tinggal kami yang ada di Rumah Tiga, ya, Kota Ambon, saat itu terbakar habis akibat konflik kerusuhan yang melanda saat itu. Padahal rumah itu baru saja dibangun. Kebetulan rumahnya itu disiapkan dengan harapan bahwa itu menjadi tempat di mana kita tinggal. Dalam situasi itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pikiran saya yang waktu itu masih kelas 1 SMA, bersama dengan orang tua yang kita pikirkan saat itu, yakni kira-kira mau tinggal di mana? Rumah sudah bakar, harta benda sudah hancur, dan karena itu tidak ada lagi harapan. Dan ketika situasi itu terjadi, kita langsung kemudian mengungsi ke Paso dan memulai lagi sesuatu yang baru. Apa yang saya ingin sampaikan dari kisah ini, Bapak Ibu, bahwa konflik sosial selalu membawa luka. Karena itu hidup damai, hidup dalam cinta kasih dengan orang bersaudara yang berbeda adalah sebuah harapan dan kerinduan. Mungkin itu juga yang pernah Bapak Ibu rasakan ketika tinggal di Ternate dan harus mengungsi ke tempat yang lain. Ada seorang anak yang ketika selesai konflik, dia pulang ke kampung halamannya bersama dengan dia punya papa yang rumahnya saat itu sudah terbakar. Dia tanya ke dia punya papa begini, "Papa, di mana rumah kita?" Lalu sang ayah menunjuk ke sebuah lahan kosong dan berkata, "Di situ dulu rumah kita berdiri." Anak itu kembali bertanya lagi, "Kalau rumah kita sudah tidak ada, apakah kita masih punya rumah?" Lalu sang ayahnya itu sejenak terdiam, lalu dia berkata seperti ini, "Rumah bukan pertama-tama tentang bangunan. Selama papa dan mama dan kita masih bersama serta percaya kepada Tuhan, maka kita pasti memiliki rumah." Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rumah bisa terbakar, kota bisa hancur, tanah air bisa dirampas, harta benda bisa hilang. Tetapi ketika keluarga tetap bertahan dan berdiri dalam iman kepada Tuhan, maka harapan untuk membangun kembali kehidupan sesungguhnya masih ada. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam Mazmur 137 bacaan kita hari ini. Mazmur ini adalah mazmur yang lahir dari pengalaman trauma bangsa Israel ketika mereka hidup di pembuangan di Babel. Karena itu Mazmur 137 ini adalah mazmur yang berisi nyanyian air mata. Dan kalau kita membaca Mazmur 137, sesungguhnya kita sedang mendengarkan suara umat yang sedang terluka. Bangsa Israel hidup di Babel sebagai tawanan. Kota Yerusalem telah hancur. Bait Allah yang sebagai simbol kehadiran Allah itu telah diruntuhkan. Dan masa depan mereka tampak gelap.

Namun dalam situasi yang suram itu, Bapak Ibu Jemaat, ada satu lembaga yang masih tetap bertahan, yaitu keluarga. Ketika Bait Allah dihancurkan dan struktur sosial rapuh, maka keluarga menjadi tempat yang pertama untuk mempertahankan iman, identitas, dan juga harapan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam menghadapi kenyataan hidup yang susah atau senang, ketika kita menjalani kehidupan dalam situasi untung atau malang, maka sikap yang pertama yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi setiap situasi hidup, yakni terbukalah kepada Tuhan. Jujurlah mengatakan sesuatu itu kepada Tuhan. Teks ini dimulai dengan sebuah kisah di tepi sungai pembuangan itu. Umat Tuhan duduk. Mereka tidak berdiri. Mereka tidak berjalan. Mereka tidak bernyanyi. Yang mereka lakukan cuma duduk, lalu menangis. Dalam bahasa Ibrani, kata ini artinya yashab, yang berarti duduk. Bahkan juga sering dimaknai dengan posisi berkabung. Mazmur ini, Bapak Ibu Jemaat, tidak dimulai dengan sebuah puji-pujian, melainkan dimulai dengan sebuah ratapan karena luka. Umat terguncang, rumah mereka hancur, kota mereka runtuh, Bait Allah mereka hilang. Dan karena itu, di tengah-tengah situasi itu, ya mereka cuma pikir kepada siapa mereka harus menangis. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, inilah iman yang bertahan di tengah trauma. Iman yang tidak menolak kenyataan pahit, tetapi membawa kenyataan pahit itu ke hadapan Tuhan. Seringkali orang menganggap bahwa orang beriman itu tidak boleh menangis. Atau orang beriman itu semboleh tunjuk dia pun kelemahan. Namun Alkitab justru mengajarkan bahwa ratapan sesungguhnya adalah bagian dari iman. Dan Allah selalu membuka ruang bagi umatnya untuk jujur, menyampaikan sesuatu yang menjadi kondisi batinnya, apa yang menjadi pertemuannya di hadapan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, teks ini mau mengingatkan kita sebagai keluarga, sebagai gereja rumah tangga yang dipanggil menjadi tempat di mana air mata itu jatuh tanpa dihakimi. Ratapan itu seringkali berlangsung dalam kehidupan kita tanpa dibungkam, dan luka itu seringkali tidak bisa disangka. Karena itu dalam situasi apapun Bapak Ibu, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi situasi hidup kita yang susah sekalipun, dalam kondisi di mana kita mengalami trauma akibat sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, maka cara yang terbaik yakni duduk, menangis, dan bilang akang por Tuhan. Hal inilah yang kemudian Bapak Ibu Jemaat, kalau kita membaca dalam ayat 2 sampai ayat 6, para penawan itu meminta supaya umat Israel saat itu supaya mereka harus bernyanyi. Sementara hati mereka sedang terluka. Dan dalam situasi itu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, umat sesungguhnya sementara percaya dan yakin dengan sungguh bahwa pengharapan hidup mereka sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Dan dalam situasi ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, keluarga itu harus juga menjadi tempat di mana kita selalu mencurahkan rasa sakit, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa ketakutan di dalam hidup. Anak-anak,
harus merasa aman bercerita kepada orang tuanya. Suami dan istri harus saling mendengar di dalam kasih. Rumah tangga harus menjadi tempat penyembuhan, bukan menambah luka. Dan disinilah proses pemulihan akan berlangsung dalam kehidupan keluarga ketika luka itu diakui dan bukan disembunyikan. Nilai yang kedua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat 4, umat Israel berkata seperti ini, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Pertanyaan ini sesungguhnya muncul karena bangsa Israel sedang mengalami sebuah krisis identitas. Mereka saat itu hidup dalam lingkungan asing, budaya mereka berubah, nilai-nilai mereka ditantang dan mereka merasa kehilangan arah. Dan itu sebabnya pemazmur berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tanganku. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, waktu umat tinggal di pembuangan, waktu mereka hidup di tanah asing, di Babel, satu hal yang mereka tidak pernah lupa, yakni mereka tidak pernah lupa untuk mencari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita juga bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami banyak tantangan dan masalah hidup, ketika kita mengalami situasi-situasi hidup yang susah, jangan pernah kita hilang harapan, bahkan jangan pernah kita hilang relasi bersama dengan Tuhan. Tantangan itu bisa ada, masalah itu bisa kita alami dalam hidup, tapi relasi yang bersama dengan Tuhan itu harus selalu kita bangun setiap waktu. Relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi bagian dari spirit kita keluar dari setiap masalah kehidupan. Sebab kalau kita mengalami banyak tantangan dan masalah, tapi kalau kita punya relasi, kita punya hubungan dengan Tuhan selalu bagus, maka masalah itu bisa kita hadapi. Bukan masalah itu dia hilang, tetapi masalah itu bisa kita hadapi. Karena kita memiliki daya dan semangat di dalam Tuhan yang memampukan kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat 7-9 bacaan kita hari ini, Mazmur ini dia yang berhenti dengan ratapan. Ia juga tidak berakhir dengan kata-kata keras yang menggetarkan hati. Ada rasa marah, ada jeritan soal keadilan, dan dalam situasi-situasi kehidupan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita bahwa dalam situasi ketika kita mengalami trauma atau masalah-masalah kehidupan, maka yang mesti kita bilang for Tuhan itu yakni, apa yang katong alami dan katong rasa itu semboleh katong tutupi dalam katong punya kehidupan. Bahkan teks ini sesungguhnya juga menggambarkan kepada kita umat seakan-akan punya rasa balas dendam terhadap mereka yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang kepada kita Bapak Ibu, bahwa kalau di dalam kehidupan kita, kita mengalami rasa trauma, rasa sakit hati, karena ada orang yang bikin sembai for katong, maka salah satu hal yang mesti katong lakukan yakni, bilang akan for Tuhan. Jangan katong balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang membuat kita merasakan tersakiti oleh kata-kata orang, maka salah satu aspek penting yang mesti katong bangun yakni, bilang akan saja for Tuhan. Kalau katong bilang for Tuhan itu berarti yang terjadi yakni, katong siap punya kemampuan dan rasa untuk membalas dendam
bagi orang yang melakukan kejahatan. Dan inilah yang menjadi aspek penting Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa emosi kita, luapan hati kita, kesedihan kita, marah adalah sesuatu bagian dari pekerjaan Roh Kudus di dalam menghadapi setiap konflik kehidupan yang kita alami. Sebab keluarga yang sehat itu bukan keluarga yang lahir tanpa konflik. Tetapi keluarga yang sehat adalah keluarga yang mampu membawa konfliknya itu kepada Tuhan. Jadi apa yang Bapak Ibu alami, bilang akan for Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, disitulah kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mengakhiri khotbah ini, mari katong sejenak merenungi seluruh perjalanan hidup kita. Lalu di tengah-tengah situasi yang kita alami, entah senang, entah susah, gagal atau untung, malang atau pahit, yang mesti katong bilang, Tuhan Yesus itu setia.

nikmat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita puji Tuhan. Dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 140, bait pertama dan kedua. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya.

Cuma saya ajak kita semua berdiri dan mari kita mengaku iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya

mati, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Om Agres di Hatali.

0: Terima kasih, Bang Kris. Hitung pujiannya yang menguatkan seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita diberikan kesempatan memberi persembahan syukur kita.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Allah, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan seterusnya, bila topan keras.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, terima kasih Tuhan. Allah adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami dari kelebihan dan kekurangan kami. Berkati persembahan ini untuk menata layani akan kehidupan jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa sumber kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari solois Bung Yudi Sondo, disilakan.

kasih Bung Yudi untuk kidung pujiannya yang mengantarkan kita masuk dalam doa. Mari Bapak Ibu teman kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Allah, Tuhan pemberi kehidupan. Di dalam Yesus, Juru Selamat hidup kami dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami semua umat-Mu. Kami boleh menikmati hidup ini dengan percuma. Bisa menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan kami datang menyatu hati sebagai umat di dalam gedung gereja ini. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami dan yang senantiasa setia mendengarkan doa dan minta kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Ada di antara kami yang menikmati pertambahan setahun usia, baik usia kelahiran maupun juga pernikahan. Ada di antara kami umat-Mu yang boleh menikmati hasil dari jerih payah mereka atas berbagai pekerjaan usaha yang mereka kerjakan di dalam hidup. Kami datang bersyukur kepada Tuhan sambil memohon biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan kami menuntun seluruh perjalanan hidup kami dalam seluruh aktivitas yang kami jalan. Apapun tantangan dan masalah hidup yang kadang menerpa kami, ajar kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang senantiasa percaya dan yakin dengan sungguh bahwa waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan akan menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Kadang-kadang sebagai manusia, dalam seluruh doa dan gumulan kami, kami seringkali meminta daripada Tuhan. Dan kami seringkali ingin agar doa-doa dan gumulan kami itu cepat terjawab. Tetapi kami yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu bagi kami semua. Ada di antara kami anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri mereka memasuki tes-tes dalam suruh kenaikan mereka untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mereka sementara melewati berbagai macam tes, baik secara offline maupun juga online. Tuhan, tolong dan buka jalan. Ada di antara anak-anak kami yang sementara berjuang mengikuti tes-tes pada berbagai bidang, entah itu TNI, Polri. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan kasih Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja, kami sebagai umat-Mu, kami sebagai orang tua, sebagai para pelayan meminta, biarlah Tuhan selalu buka jalan untuk seluruh perjuangan hidup anak-anakan. Jangan biarkan mereka sendiri Tuhan, di dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup yang mereka tapaki. Tapi hadirlah dan tuntunlah mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka menikmati akan perlindungan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap proses dan perjuangan hidup mereka. Kami datang kepada Tuhan saat ini juga mau mendoakan kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Ada di antara kami yang hidup bersama, tapi juga ada yang sudah terpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup umat Tuhan dengan seluruh kehidupan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Kalau ada masalah, ada konflik dalam hidup rumah tangga, ada berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan yang seringkali berlangsung dalam hidup rumah tangga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, jauhkanlah itu daripada sisi kehidupan kami umat-Mu. Ajar kami sebagai suami istri, sebagai orang tua, menjadi teladan dan sombar bagi kehidupan anak-anak. Sehingga komunikasi kami senantiasa kami bangun dalam relasi yang penuh dengan cinta kasih, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kalau ada di antara kehidupan keluarga kami dalam relasi-relasi hidup antara orang tua dan anak-anak seringkali berada dalam keretakan masalah-masalah, hamba berdoa Tuhan pulihkan
dan biarlah kuasa-Mu menyatukan seluruh kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kami berdoa kepada Tuhan dan meminta biarlah firman yang telah kami dengarkan ini menuntun kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Agar kami menjadi orang-orang yang tetap menaruh harapan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami belajar dari peristiwa yang dialami oleh umat Israel di masa lampau. Dan karena itu ketika bait Allah mereka hancur, rumah tempat tinggal mereka hancur, kota di mana mereka berdiam hancur, dan mereka harus mengungsi ke Babel. Tapi mereka percaya bahwa di sisi sungai Babel itu, mereka menyampaikan rintihan cerita tangis mereka kepada Tuhan. Sebab mereka tahu Tuhan adalah sumber jawaban atas setiap masalah-masalah hidup yang mereka hadapi. Kalau saat ini umat-Mu ini ada dalam berbagai masalah-masalah dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka hadapi, Tuhan, ajar kami untuk nantiasa duduk dan berseru kepada Tuhan di dalam seluruh kenyataan-kenyataan hidup yang kami alami. Yakinkanlah kami ya Tuhan bahwa setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami bawa dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seturut dengan cinta dan sayang Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami yang beribadah di saat ini ya Tuhan Allah. Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan kami yang kami naikkan dari tempat duduk kami masing-masing. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan biarlah di dalam seluruh kepasrahan hidup itu, kami menyerahkan semua hal itu kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh proses ibadah yang telah kami laksanakan di saat ini. Biarlah kidung-kidung pujian kami yang kami nyanyikan menjadi salah satu sarana kami menyatakan iman kami kepada Tuhan. Dalam situasi dan kehidupan, kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan yang baik di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami berdoa bagi Oma Grace dan juga Bung Yudi yang telah menyatakan kidung pujian lewat persembahan yang mereka nyanyikan kepada Tuhan. Biar puji-pujian itu menjadi bagian dari tanda iman mereka, tapi juga umat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kami semua. Kami sebagai para pendukung ibadah di saat ini, Tuhan berkati kami, baik sebagai pemain keyboard, penata multimedia, sound system, kami sebagai singer, kolektan, tua gama bertugas pembaca Alkitab, maupun kami sebagai majelis bertugas tua gama, yang telah menjalankan fungsi dan peranan kami masing-masing. Tuhan Allah berkenan memberkati kami semua. Ini kami Tuhan dengan doa kami. Ampuni kami punya salah dan dosa. Kalau dalam seluruh perjalanan hidup yang kami jalani, mungkin lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami, kadang-kadang menyakiti hati sesama kami, entah itu istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, rekan seperjalanan dalam pekerjaan-pekerjaan dan tugas kami. Tuhan ampuni dan kasihani kami, suci dan baharui hidup kami. Lalu dengar kami ya Tuhan, dengan doa syafaat kami, yang kami bawa di saat ini. Lalu hanya dalam nama Yesus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa, doa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini, perangkat-Mu secukupnya. Ampunilah kami dan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada

jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu, sebagaimana yang terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Untuk tugas itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama.

Agus Rosmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, beserta saya Aryan Diopara mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke studio.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Tarian Gumatere adalah suatu tarian untuk meminta petunjuk atas suatu persoalan ataupun fenomena alam yang sedang terjadi. Tarian ini dibawakan oleh 30 orang penari pria dan wanita. Penari pria menggunakan tombak dan pedang, sedangkan penari wanita menggunakan lenso. Yang unik dari tarian ini adalah salah seorang penari akan menggunakan kain hitam, nyiru, dan lilin untuk ritual meminta petunjuk atas suatu kejadian. Gumatere merupakan tarian tradisional rakyat Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Ngundi kembali badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Rima Amurang. Torang akan batamangon di semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui penguatan program Sekolah Rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat Dasar SRD 7 Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut, sahabat budaya, ini dihadiri Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin yang mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Haja Rahmawati Muhammad Sinen dan Ketua 2 TP PKK Haja Nurain Ismail Dukomalamo.

0: orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nagie mangale wa jengone pohoru ye kan horu kio kwa. Pasti nagie mesin hang ni pohoru moju. Jadi pohoru misalnya ngone fudia tema sidang ngoli kabolo.
2: Payo kabayo
1: kabolo. Pokoknya kak kita tatalika kabolo kwa si.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni punya rezeki rai mah, sih ngoni studio. Tema hot punya lebih hot, setiap tahun ini lebih musim lebih semangat sih kagewa. Makul mau nyiak, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu kagewa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
2: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang bersih dan malam mungkin seperti dia kan hemat lebih banyak dia. Yang lain dia juga mah.
1: Di mana
2: sirah. Jadi mana hemat ini tu dia. Yang kedua pakai mesin dai mah.
1: Mesin
2: mah. Ini orang orang dah jok pong.
1: Marom dua, marom hira.
2: Hira.
1: Waktu kita tahun 70 ini dong kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya yang siang ini tengah menikmati suasana makan siang bersama dengan keluarga tercinta, selamat makan siang, dan tentunya Torang juga masih temani ngoni dengan persembahan lagu-lagu hiburan dari Indonesia Timur.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ternate suara budaya Kiaraha. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu religi berikut ini.

12.36 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

diamkan, rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya?

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas. belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Nguni masih mendengar Pat Orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 14.14 menit waktu Indonesia Timur, menemani suasana istirahat siang Nguni semua Sahabat Budaya. Terang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amur.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Nah, Sahabat Budaya, Polresta Tidore menggelar olahraga bersama dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolresta Tidore pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Ponbolo dan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Dim 1505 Tidore Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono, Ketua Bayangkari Cabang Kota Tidore Nyonya Debi Ampi, jajaran pejabat utama Polresta Tidore, personil TNI Polri, anggota Bayangkari, serta tamu undangan lainnya. Dan rangkaian acara diawali dengan jalan sehat yang secara resmi dilepas Wali Kota Tidore Kepulauan melalui pengibaran bendera STAR. Para peserta tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan sambil menikmati suasana kebersamaan yang terjalin selama kegiatan berlangsung. Nah, setelah jalan sehat, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama yang melibatkan seluruh peserta. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan hubungan yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DTBing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kiraha. Sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16.01 waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Tiga, dua, satu, action.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah salat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Torang Badangdut. Dangdut Torang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Torang Bangudapa lagi di program Torang Badangdut edisi Minggu 21 Juni 2026. Ada saya Rima Amurang, tempe teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate. Batamangoni semua sore ini ya. Tempe teknik studio ada Kakak Dini ya. Yang mau bergabung Rima suka saya aktif line telepon untuk ngoni semua di 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. Torang PWA juga bisa 0853-9853-3951. Kalau WA cuma bisa chat saja dulu . Oke, sambil menunggu ngoni PTNSI sahabat budaya, torang simak dulu ada persembahan dari Inul Daratista di Kocok-Kocok.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dari Purnamasari ke Karima.
1: Purnamasari, apa kabar?
0: Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Kalau Kak Karima sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sore ini sangat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sari mau dengerin lagu apa?
0: Purnamasari, mari
1: Eh,
0: kita
1: Purnamasari.
0: dengar. Ini, Evita Mala, ada
1: Evita
0: rindu.
1: Mala, ada rindu.
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silahkan.
0: Garam salamnya ada Mama Inda, ada Pimpin, Kuai Kuwice, Mas Sandal Kari, ada Abang Andi Batam Sama, ada Kak Sari, ada Mas Jalu, ada Bunda Er, Bunda Natalia juga, Pak Junedi, Kak Bintang Pratama di Palu, Kak Ipin, semuanya Ibu Karida ya, semuanya ada Bintang Kakar Kacali. Buat Kak Karima, semoga selalu. Makasih,
1: Amin, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Purnamasari ya. Atensinya di kesempatan sore hari ini. Bu Farida di Palu, mohon maaf untuk telepon via WA belum bisa torang terima . Jadi yang mau bergabung, mau batelpon bisa melalui 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. Lewat WA bisa, cuma bisa kirim pesan saja . Nanti akan Rima bacakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, Rama Dandut.
1: Dangdut siapa punya?
2: Dangdut orang punya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abang Atus.
1: Oh, Abang Atus. Aduh, belum apa-apa, sepuji itu orang cantik.
2: Mbak Hilda apa, Mbak? Hilda.
1: Iko, Jo.
2: Mbak Hilda lagi.
1: Abang Atus mau denger lagu apa nih?
2: Abang Atus minta lagu Mobil dan Bensin Ada Penyanda itu.
1: Mobil dan Bensin ada lagu itu.
2: Ada barang tentu menjalankan sidin kendaraan dan bensin-bensinnya semahal lagi.
1: Iya. Mau pakai oto me ado bensin mahal tak lalu kong .
2: Nah lagi.
1: Kata simpan di garasi sudah.
2: Iya, selain kepentingan berkeluar, tapi harus pakai kendaraan. Kalau mau aku tunggu lagi, mau naik kendaraan umum lagi, jadi
1: sudah
2: mal,
1: DP
2: batus.
1: DP solusi ke bawah.
2: Cuma 30 ini sungai lagi sampai 50 sampai 20 ribu.
1: Oh begitu . DP solusi ke bawah tuh belajar telepati sudah.
2: Kau beri masuk ada yang masuk.
1: Tadi ada Purnamasari.
2: Oh, berarti yang lain-lain belum.
1: Belum. Abang Atus penelpon kedua.
2: Kedua, kebetulan orang lagi orang bilang hari ini utong santai sedikit di pantai.
1: Iya toh.
2: Ya, ini DP angin laut sedikit toh, jadi kebetulan lagi di lapas ini. Jadi bawa HP itu masih jalur lah utong friends hari ini tuh tadi bisa lupa tuh.
1: Masya Allah. Salam-salam iya, Abang Atus untuk siapa saja silakan.
2: Ya, pertama buat Barima, selamat bertugas harapan sehat lalu.
1: Insya Allah, amin.
2: Panjang umur selalu.
1: Amin.
2: Berkat rezeki selalu berlimpah bersama keluarga dan anak-anaknya semua.
1: Insya Allah, amin.
2: Biar doi satu gudang doi abi.
1: Iyo.
2: Jadi orang sampai rezeki lagi, aduh. Kenapa obat di luar lagi? Jadi nanti tiap sehat-sehat lah.
1: Insya Allah, amin.
2: Selalu jaga berdoa lah kepada yang maha kuasa masing-masing. Terus buat rekan-rekan Abang Atus semua sudah yang sering bergabung ini karena waktu lagi kita mau sebut nama di nama di dong KTP di nomor sepatu juga mau masuk. Jadi salam juga dari orang rumah terutama di Queen buat Kartinian, Barima, dia ini ada dengar dia ada cukup piring dari libur.
1: Iya, di Queen perajin.
2: Bilang libur jadi supaya badan turun jadi lagi bangun
1: ini. Mau dibilang cuci piring tuh badan turun. Heran deh.
2: Iya. Jadi lagu mobil dan bensin buat semua yang selalu mendengar dan kemudian okay. yang bawa motor itu karena bensin itu mahal ini mm-hmm. jadi kalau kepentingan lah baru pakai motor.
1: Ya,
2: sudah bahaya ini mm. di dompet tabal. Oke, mari terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Abang Atus ya. Salam.

buat adekku ini yang rajin, yang ada sementara cuci piring ya, rajin sampai. Oke, lagu ini spesial buat Purnama Sari, juga Abang Atus ya, tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha di program Torang Badangdut. Rima, kasih aktif lagi line telepon untuk ini semua sahabat budaya di 0921312658 atau 0821952666695. So ada lagi yang bergabung, coba Torang tarima dulu eh. Halo. Oke, terputus, terima kasih. Saya coba bergabung. Halo, Torang Badangdut. Halo.
1: Dan kamu ya.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Tidur Utara, Karina.
0: Kenapa?
1: Ya, orang Tidore Utara.
0: Tidore Utara. Oh, Ipin. Apa kabar, Ipin?
1: Alhamdulillah. Kabar baik. Karina gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Ipin mau dengar lagu apa?
1: Nah, lagu Sorry, apa lagu sih? Oh, lagu aja tahun
0: merah. Lagu apa?
1: Gaun merah.
0: Yang menyanyi siapa tuh? Oh, Vita Alfia.
1: Iya, Vita Alfia.
0: Oke, salam-salamnya Ipin, silahkan.
1: Oke, buat kan operator tugas sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan segala-galanya, amin.
0: Amin, insya Allah.
1: Buat semua kru empat, buat tetangga, buat kodin, atau saya ini, Bu Fariza, Bu Natalia, ngatus, Sari di Masin, Atam, Andi Alvarez, Rab, on Argen.
0: Belum.
1: Lagi bertapa itu. Ya, Bu Binda. Apa lagi ya? Buat lagu sosial, buat komplet termaster.
0: Oke.
1: Penyakit datang juga. Oke, Karima,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ipin ya atensinya sore ini. Satu lagi coba Torang terima. Halo. Oke, saya terputus ya. Terima kasih sih coba untuk bergabung. Saya bacakan dulu pesan singkat ya di WA, ada Ibu Farida di Palu. Assalamualaikum Mbak Rima, Torang Badangdut. Waalaikumsalam. Salam buat Purnama Sari, Pak Andi Batam, Bang Atus dan semuanya, salam sehat. Oke. Makasih Ibu Farida. Menyusul ada Dika di Talia, Bu. Aduh, ini kalau dengar tong ada putar lagu dangdut, ada dengar DP penyiar bas suara itu ini terperlu tanya sudah eh. Langsung ketik nguni pepesan, nguni mau kirim salam, pas apa, request lagu apa, nanti langsung Rima baca eh, kalau masih ada kesempatan. Karena torang pake kebersamaan, ini tertinggal 15 menit lagi ke depan.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Sahabat budaya Torang Pega bersama di program Torang Badangdut segera Rima akhiri. Terima kasih untuk Oni semua yang terus bergabung di kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Bersama orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kirahat, orang masih terus menemani nguni semua di kesempatan sore ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengenai Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama.

0: Gubernur Sherly Juanda ajak warga Maluku Utara dukung sensus ekonomi 2026. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di kawasan Taman Film Benteng Orange. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Maisara. Berita pertama, Saudara, Gubernur Sherly Juanda ajak warga Maluku Utara dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diaya berikut ini.
1: Jadi menggunakan
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
1: Jadi menggunakan
2: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman bersama Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Marsauli dan ribuan masyarakat pecinta sepak bola Kota Ternate menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara tim nasional Jerman lawan Pantai Gading yang berlangsung di kawasan Taman Benteng Oranye pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan nobar yang dipusatkan di salah satu ruang publik ikonik Kota Ternate tersebut berlangsung meriah dan tertib. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai hingga peluit akhir dibunyikan, menciptakan suasana kebersamaan yang penuh semangat dalam mendukung tim favorit masing-masing. Kehadiran Wali Kota Ternate menjadi bagian dari dukungan pemerintah kota terhadap pemanfaatan ruang publik sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Selain menikmati jalannya pertandingan bersama warga, Wali Kota juga memantau langsung pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan aman, nyaman, bersih, dan kondusif. Momentum nobar Piala Dunia 2026 ini menjadi ajang silaturahmi masyarakat sekaligus memperlihatkan tingginya antusiasme warga Kota Ternate terhadap olahraga sepak bola yang tentunya berlangsung dalam suasana tertib, damai, dan penuh kebersamaan di kawasan bersejarah Benteng Oranye. Sementara itu, saudara, puluhan wartawan mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW di Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan ini didukung PT Sumber Raya Rindo bekerja sama dengan LSPR sebagai lembaga penguji tersebut berlangsung 2 hari di Kota Maba. Berikut laporan reporter Turaikia Samsudin.
3: Sebanyak 24 wartawan mengikuti uji kompetensi UKW yang digelar di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Juni 2026 dengan dukungan PT Sumber Daya Arindo atau SDA. UKW tersebut merupakan salah satu program PT SDA dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan, khususnya yang bertugas di wilayah Halmahera Timur. Lewat kegiatan ini, perusahaan berharap kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik dapat terus berkembang seiring kebutuhan informasi publik yang semakin tinggi. Pelaksanaan UKW bekerjasama dengan London School of Public Relations atau LSPR sebagai lembaga penguji. Meski diprioritaskan bagi wartawan yang bertugas di Halmahera Timur, peserta UKW juga berasal dari sejumlah daerah lain di Maluku Utara, di antaranya wartawan dari Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Pembukaan kegiatan dihadiri perwakilan Corporate Social Responsibility atau CSR PT SDA, tim penguji LSPR, serta para peserta. Ketua tim penguji LSPR Sigit Sutiono mengatakan, UKW tidak hanya menguji kemampuan teknis jurnalistik peserta, menurutnya pemahaman terhadap etika profesi juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Sigit menegaskan bahwa etika profesi berperan penting dalam menjaga marwah pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Karena itu, wartawan dituntut tidak hanya mampu menghasilkan berita yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab profesi. Sementara itu, perwakilan CSR PT SDA Ihwan Pratama menyampaikan bahwa dukungan perusahaan terhadap UKW merupakan bagian dari kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah. Ia menilai pers yang kompeten dan profesional memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penyebaran informasi yang akurat dan berkualitas. Menurut Ihwan, peningkatan kapasitas wartawan menjadi investasi penting bagi kemajuan daerah. Wartawan yang memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial secara lebih efektif. PT SDA juga berharap pelaksanaan UKW ini dapat melahirkan wartawan yang kompeten, profesional, dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap etika jurnalistik. Dengan begitu, kualitas pemberitaan di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
4: Yang menjadi permasalahan utama adalah dalam hal optimalisasi.

0: Saudara, kita ke informasi lainnya. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ahsan Sadikin Nurdin menilai sektor pertanian di Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan serius, terutama menurunnya sumber daya manusia atau SDM di kalangan generasi muda yang mengelola lahan pertanian. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Yang menjadi permasalahan utama adalah dalam hal optimalisasi lahan ini adanya penurunan SDM yang mengelola lahan-lahan pertanian.
2: Sektor pertanian di Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan serius, terutama menurunnya sumber daya manusia atau SDM di kalangan generasi muda yang mengelola lahan pertanian. Hal ini diungkapkan Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate, Ahsan Sadikin Nurdin. Menurut Ahsan, kehadiran industri pertanian di Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak generasi muda lebih memilih bekerja di perusahaan tambang karena peluang kerja yang tersedia cukup besar.
1: Yang menjadi permasalahan utama adalah dalam hal optimalisasi lahan ini adanya penurunan SDM yang mengelola lahan-lahan pertanian, baik itu lahan sawah ataupun lahan-lahan tegalan lainnya. Keberadaan sumber daya manusia yang tentunya yang masih muda itu kita sangat kekurangan. Mereka sekarang berada ataupun tertarik dengan kondisi dengan adanya tambang ini, membuat lapangan pekerjaan untuk tambang dibuka secara besar-besaran, sehingga animo yang petani-petani muda ini sangat kurang untuk mengelola lahannya. Inilah menjadi salah satu juga tantangan kita, tinjauan dari sisi akademik menurut saya.
2: Ia menjelaskan Unhair sendiri terus berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian melalui berbagai program. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani agar mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal yang tersedia.
1: Mengembangkan beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat untuk terjun langsung untuk mengembangkan daerahnya atau kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok tani yang ada di masing-masing daerah. Ketersediaan pangan lokal kita ini sangat banyak dan bisa kita kembangkan sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan riset dan pendekatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari institusi itu sendiri, dalam hal ini Universitas Hairun.
2: Ahsan menambahkan, peran seluruh pemangku kepentingan mulai dari akademisi, pemerintah hingga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mewujudkan ketahanan pangan di Maluku Utara. Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan petani juga perlu menjadi prioritas agar sektor pertanian tetap menarik bagi generasi muda. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Nina. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Minggu 21 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam dan dini hari cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk kondisi cuaca esok hari, secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada pagi, siang, hingga sore di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu Bacan, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, perakirawan Nina. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Sofia Tugubu menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sama udah dimanapun Anda berada, selamat sore terucapkan kepada Anda dimanapun mendengarkan kami di sore hari ini. Dari 95,1 FM, perempat dari Ternate, terus siap hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu menarik untuk menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita memulai ragam program menarik lainnya, sahabat udah kita ajak Anda untuk ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 1 hingga 6 yang dibacakan oleh Haji Muhammad ZA untuk menanti waktu kumandang azan sholat maghrib sesaat lagi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam, selamat dunia dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman aka Fajar, siap menemani Roni Randa sepanjang beberapa jam ke depan dengan pilihan lagu-lagu, pilihan informasi. Jadi untuk Anda, jangan dulu kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di program 4 RRI Ternate, suara budaya kirah.

Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attack.
2: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kiraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

buruk kita, sebagaimana pujian yang akan menguatkan kita pada masa.

0: mengucap syukur dan kami mengakhiri renungan pada malam hari ini di acara Mimbar Agama Kristen. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur terang kembali hadirkan kabar Kiraha. Kabar Kiraha terang awali, sahabat di dalam informasi lokal di mana minat petani muda menurun, pertanian Maluku terhadapi tantangan. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hairun, Aksan Syadikin Nurdin menilai sektor pertanian di Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan serius, terutama menurunnya sumber daya manusia di kalangan generasi muda yang mengelola lahan pertanian. Menurut Aksan sendiri, kehadiran industri pertambangan di Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak generasi muda lebih memilih bekerja di perusahaan tambang karena peluang kerja yang tersedia cukup besar. Ia menjelaskan bahwa Universitas Hairun sendiri terus berupaya untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani agar mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal yang tersedia. Beralih sahabat di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana PLN pastikan pemulihan listrik pasca gempa Sulteng capai 100%. PT PLN Persero memastikan pemulihan jaringan listrik yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah pada Senin 16 Juni 2026 telah mencapai 100%. Vice Presiden Pengendalian Distribusi Sulmapana PLN Eko Prihadana mengatakan bahwa percepatan pemulihan jaringan berjalan baik dan berkat kolaborasi dari seluruh tim di lapangan. PLN mencatat sebanyak 3 unit penyulang, 15 unit jaringan section, dan juga 651 gardu yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Sebanyak 68.459 pelanggan juga telah kembali menikmati pasokan listrik pasca gempa. Gangguan kelistrikan sendiri sebelumnya sempat terjadi di 5 daerah, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Sigi dan juga Poso, di mana sejumlah unit layanan pelanggan atau ULP seperti Palu Kota, Kamonji, Tawaili, Donggala, Tambu dan Parigi turut terdampak. Eko menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama masa tanggap darurat melalui pemantauan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Kabar Kiraha di pukul 9. Nantikan Kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Radio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di malam hari ini. Tepat di Gamam Gaya Malam-Malam telah siap sajikan sahabat budaya rekam musik etnikal di Gamam edisi kali ini. Jadi untuk sahabat budaya, jangan dulu berganti frekuensi, tetap mendengar terang di perempatan dari Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia. Ternyata masih menemani Ron dengan Anda malam hari ini pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Terbuka kesempatan untuk sahabat budaya mau bergabung di Sagu Santai Deng Lagu malam hari ini ya. Untuk yang ingin bergabung bisa hubungi layan telepon torang di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi torang di layan telepon 0821-9526-6995 sahabat budaya. Tentunya torang buka kesempatan untuk sahabat budaya semua yang mau bergabung bisa ya bergabung malam hari ini. Pokoknya request lagu torang terima sebelum menjelang di pukul 23 ya sahabat budaya torang terima. Berikut sembari menanti torang putar dulu dua lagu berikut ini.

Sama budaya dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami tentu jadi program Sagu Santai dengan Lagu. Termasih ajak sahabat budaya juga yang ingin untuk bergabung ya, sahabat budaya bisa ya untuk bergabung di line telepon torang. Sekali lagi terhadirkan line telepon di 0921-3126-518 atau di line telepon 0821-9526-6695. Sahabat budaya bisa bergabung dan tentunya bisa merequest lagu pilihan anda ya di malam hari ini. Baik juga yang ingin merequest ya, sahabat budaya bisa bergabung ya. Pokoknya sebelum mendekati pukul 23 atau pukul 11 malam, orang akan siap terima. Kondisi cuaca sahabat budaya di kota Ternate pada hari ini memang terlihat sangat bersahabat. Orang juga lihat ya, di minggu malam atau malam Senin ini aktivitas kepadatan masyarakat juga terpantau ramai ya sahabat budaya. Nah ini juga tentunya orang ingatkan untuk sahabat budaya semua yang sedang beraktivitas di jalan ya, pastinya untuk selalu menjaga kondisi ya, utamanya sahabat budaya yang sedang berkendara, hindari penggunaan gadget yang berlebihan ya, pastikan sampai di rumah dengan selamat. Apalagi sudah menjelang pukul 11 ya, ini kelihatannya waktu yang tepat untuk beristirahat, balik istirahat sebelum nantinya besok akan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Baik sahabat Twitter, masih nantikan untuk anda yang ingin bergabung di edisi kali ini, tentunya bisa bergabung di line telepon torang. Torang nantikan sebelum mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: Dan Sahabat Budaya di pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih nanti untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung malam hari ini di Sagu ya, santai dengan lagu, bisa bergabung ya. Yang ingin bergabung masih torang terima di line telepon torang di nomor 0921 312 6518. Baik, Sahabat Budaya bergabung, torang terima dulu penelpon berikut ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dan lagu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Bang Nasrun?
1: Iya.
0: Halo?
1: Halo.
0: Oh iya. Bang. Baik Bang Nasrun, ini suaranya agak sedikit hilang-hilang, agak kresek-kresek Bang Nasrun. Jadi takut salah nebak.
1: Dengan.
0: Iya, halo Bang Nasrun.
1: Iya, ada.
0: Oke, baik. Bang Nasrun, malam hari ini mau request lagu apa Bang Nasrun?
1: Lagunya anu saja, Pak Ternate Gorontalo.
0: Ternate Gorontalo, siap. Salam Bang Nasrun.
1: Pertama kali abang lagi nyambut tugas, saya selalu semua keluarga rumah, semua malam selalu sama istirahat, semuanya lah tanpa kecuali ya di alamat masing, maupun di kota Ternate, di luar kota Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung malam hari ini di Sagu. Tentunya Sahabat Budaya Tor masih terima satu penelpon lagi untuk Anda yang hendak untuk bergabung ya di malam hari ini. Di edisi kali ini tentunya Sagu hadir menemani runner Anda di Sagu ya, Sahabat Budaya. Untuk Anda yang ingin untuk bergabung bisa

bergabung di malam hari ini ya. Yang ingin bergabung bisa seperti Bang Nason tadi di line telepon 0821-9526-6695, atau juga bisa bergabung di 0921-3126-518. Tentunya sahabat budaya menemani ruang dengar Anda, terakan hadirkan lagu berikut ini, salah satu yang sudah di request oleh Bang Nasrun ya, Ternate Sampai Gorontalo, lebih tepatnya Gorontalo tapi ada Maitala. Spesial untuk sahabat dia malam hari ini tentunya di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sobat Budetro masih menemani Roni Randa. Dan kali ini tolong terima dulu untuk penelpon selanjutnya di Sagu malam hari ini. Selagu selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sagu selamat malam, Santai dan Lagu.
0: Iya, halo, selamat malam, dengan siapa nih, di mana nih?
1: Dengan Bunda El.
0: Oh, Bunda El, astaga Bunda El. Bunda El, suara agak kecil Bunda El. Mungkin antara jaringan atau Bunda El agak jauh dari HP atau apa ya?
1: Jaringan mungkin.
0: Oh, saya siap. Siap Bunda El, malam hari ini bergabung mau request lagu apa nih Bunda El?
1: Kasih Mama, Kembar Group.
0: Kasih Mama dari Kembar Group, baik, baik. Salam-salam dulu Bunda El.
1: Ini Fajar atau?
0: Ini Fajar Bunda El.
1: Iya betul, Fajar kan sudah mulai set Bunda punya.
0: Betul.
1: Keturan kan?
0: Betul, betul Bunda El.
1: Lanjut juga, Fajar menyapa pertama buat Bu Fajar yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Sehat juga.
1: Amin. Lanjut punya ada Purnama Sari di Sulawesi Utara, salam manis, salam sehat. Ada Andi di Batam juga, sehat berkati. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Ada Mama Indra, ada Bu Otis, salam sehat semuanya. Ada Ibu Indra, Ibu Haja Ida, Ibu Farida yang ada di Palu, salam sehat. Bu Ono juga, ada Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Rea, Pak Santoso, Pak Buce, Ko Ama, Ko Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Ada, aduh yang jangan lupa, no, yang di Jawa. Ada yang itu, semua-semua aja yang di luar daerah kan dapat salam kasih, salam sehat di keluarga masing-masing. Untuk Bung Fajar, lagu aman.
0: Lagunya aman, benar.
1: Ya, lupa Bung Fajar yang sedang bertugas. Makasih, selamat malam, Sagu Santai dan Lagu.
0: Baik, terima kasih Bunda El sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat budaya juga yang hendak untuk bergabung ya malam hari ini ya di ujung dari program Sagu, ya terucapkan terima kasih untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung malam hari ini. Nantikan Sagu selalu menemani Ngoni Peruang Badengar setiap malam pukul 10 hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur tentunya. Nantikan selalu Sagu di perempat dari Ternate, suara budaya Kiraha. Berikut terus hadirkan dari Bunda El yang request malam hari ini, ada lagu dari Kembar Group dengan Kasih Mama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat budaya dimanapun anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Maka terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

0: Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jam kan ya. Jam 11 siang gitu ya, Pak Roni ya. Oh iya, menarik ya. Benar ya. Ya, sama-sama lah ya. Oke, baik. Ayo, makasih. Perlu dicatatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadion Atlanta yang indoor. Jadi memang siang. Kalau sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu Amerika Serikat dan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan itu enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Gitu ya, mudah-mudahan. Ya.
1: Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung RB.
0: Tapi seenggaknya rumput udah kenalan nih sama pemain Spanyol.
1: Oh iya, oh kemarin main ya gitu.
0: Baik, ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, halo. Iya, waduh, ini baru banget ya. Pak Andi, silahkan Pak Andi. Iya, gimana kalau menurut Bung Andi nih, Spanyol Arab Saudi?
2: Ya, kita berharap
0: kan udah Jepang nih sudah mulai udah lolos nih udah pasti. Satu lagi kurang. Oke. Apa nih?

0: tuh semuanya.
1: Satu padat. Nah kalau mudah-mudahan alat ini bisa baik akan bisa mendapatkan hasil yang menguatkan.
0: Menguatkan.
1: Karena tahu tidak.
0: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Fahri. Berapa skornya kira-kira nih, prediksinya?
1: Kalau uang tentang kemarin dari ke Spanyol, kalau enggak berharap banyak banget, cukup
0: 1-0. Baik, makasih Pak Fahri. Wah, Bang Fahri main, mereka main ya menyerangnya, tapi jangan lupa pemain belakang Arab Saudi juga solid juga, ada 1, 2, 3, 4, 5 belakangnya 5 sekarang
2: ya. Jadi untuk Spanyol mengubah karena up lebih menyerang, ataupun responnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2 sekarang 3-5-2. Pemain sayap yang dari hari itu sayap sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi
0: kok main pelan-pelan cepat dia.
2: Ya, ada indikasi mengandalkan
0: counter attack
2: cepat.
0: Counter attack nih, mengandalkan counter attack. Jadi saya lihat nih di divanya strateginya itu bertahan banget ya. Tebal banget 1 2 3 4 5. 5 3 2. Betul ya?
2: Iya,
0: 5 3 2 untuk Arab Saudi ya.
2: Aliyu Lajani back yang sebelumnya enggak dimainkan lawan Uruguay jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol.
0: Lalu Aljani kemarin nggak main?
2: Iya.
0: Ditambah nih.
2: Dia main di ujung-ujung pertandingan di Jepang. Buang waktu lah kan. Untuk buang waktu bergantian pemain.
0: Tapi bukan karena Aljani itu apa namanya habitatnya di center back ya? Ya. Emang center back ya?
2: Iya, center back 30 tahun. Sudah punya 23 caps.
0: Ya, ya memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljani di tengah ya, di center back ini menambah kekuatan bertahannya Arab Saudi. Sementara ada Al-Basri yang tadinya sayap ya, kemarin ditaruh jadi pemain depan. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya.
2: Memanfaatkan transisi.
0: Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari Jember dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi. Iya. Pagi. Kalau olahraga Pak Daniel saya.
3: Saya.
0: Iya. Silakan Pak Daniel. Gimana nih? Abang
3: Fatani.
0: Abang Fatani. Iya. Kalau di Sorong Papua sudah dini hari ya.
3: Iya.
0: Ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus sedanya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Zabal, itu false nine atau gimana?
2: Ya pasti sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya menepur lapangan, tarik lari aja.
0: Cuma ini yang menepur lapangan juga ada tuh, main pro juga tuh.
2: Jadi kalau saya melihatnya pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia, karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia yang akan merusak mentalitas.
0: Nah,
2: mungkin dia akan berlandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Rebo, bukan tidak mungkin dia akan masih digantikan dari keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
0: Iya, dari pemain Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang dengan Barcelona sih, tapi tipu takanya masih ada, unsur itu mana masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa apa namanya berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil bagus juga, lalu juga Isabel memang masih belum terlihat ya. tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya. Sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini walaupun baru pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu. Enggak mungkin 5 di belakang gitu. Ada mungkin ada overlap juga dari pemain sayap gitu.
2: Iya, tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan diberikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola lari jatuhnya ke dia, tentu pemain back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
0: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fox katanya gimana nih?
2: Ya, sebenarnya dia cukup bisa
0: cukup lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
2: Ya.
0: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
2: Ya. Dia tampil disiplin pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu dia juga nggak senyanyian, Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan karena saat main Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya melihat membuat Uruguay itu kehebatan juga.
0: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati. Mungkin tapi terlepas dari itu pemain bertahan memang tampil solid ya.
0: Ya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi backnya 5 lalu tengahnya 3 dan strikernya 2 dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain 2 kesebelasan sudah berada di lapangan hijau dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoan juga
2: di atas kertas menjadi Spanyol.
0: Tapi kan nggak di atas kertas. Banyak juga yang berazwa kan, sorry juga tuh berazwa.
2: Ya kemungkinan dengan evaluasi yang dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini udah bilang hasil lawan tanding Peru itu benar-benar mengganggu pemainnya ya seolah-olah pengen tanding lagi buat bubar. Jadi motivasi kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api.
0: Saya rasa Spanyol bisa mendominasi tapi untuk gol kapo tentu tidak mudah dengan permainannya apa namanya postur dari strategi Arab Saudi yang menuntut pemainnya di belakang ada 5 ya, tidak menutup kemungkinan Aguero dan juga Kaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya walaupun mereka posisi tengah juga ya katanya
2: ya mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Jorginho ini juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay, Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-cari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di belakang pertahanan sendiri.
0: Ya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11, tapi juga kemarin juga di match Paraguay, kartu merah pertama untuk asing ke mulut, aturan FIFA yang baru. So, ingin tahu responnya?
2: Oh, iya, Heron. Heron. Ya, sebenarnya itu juga kan dari divisi ya, karena ada banyak isu rasis dengan dibuat itu ke mulut itu.
0: Oke.
2: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut melalui suara itu langsung di red card ya,
0: tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu, Miguel Amiron ya. Jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu asing ke mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut itu? Iya. Ya. Jadi itu alasannya ya masuk akal. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena asing ke mulut. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Patoni. Kita tunggu saja. Babak pertama ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak pertama ya, Bu Fatani. Terima kasih Bu Fatani. Nah, pendengar, ini sudah ada Bu Indra Purgantara. Dan kita langsung saja menuju ke Bu Indra Purgantara.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
0: Bung Indra sebelumnya bung,
5: lagu ada ini, Tomo lagi bikin kantekan bung.
0: Oh bisa, ada bung Tomo.
5: Iya.
0: Oke, baik. Ini kira udah sesi foto udah selesai nih ya, siap-siap main ya.
5: Foto selesai, kick off babak pertama akan segera dimulai.
0: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Purgantara, silakan bung.
6: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Dengar Rabu Republik Indonesia, Rabu RRI, baru ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Menurut ketiga dan juga ke satu seluruh Indonesia, kick-off babak pertama 40.000 dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai jumlah perubahan di lini depan, termasuk lebih mengalami Jamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di squad Lafuria Roja. Kemudian juga Kukurea kemudian membangun serangan di sebelah kiri, lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja punya gawang tadi bagaimana pasir umpan namun untuk sedikit ke belakang bagaimana pemain-pemain dari Spanyol coba membangun serangan di sebelah kanan dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal coba melewati satu buah pemain, lepaskan umpan, kira-kira mati, berbahaya. Nah, mengikat pusul lagi bagaimana itu dihalau balikan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik untuk ke belakang, bagaimana nomor 22 atau Kurbasi. Nomor 14 juga tunggu sama di sana. Pemain dari Spanyol, ini pelapor yang juga membantu depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya merah dengan nuansa motif biru dan celana biru kos kaki biru, sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi di foto dari mantapnya mundur ke belakang ke gawang Unai Simon. Coba bangun serangan kembali bertemu 12 kini dari Spanyol, angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri lewat pemain Spanyol di bawah serang pelatih berbahaya, lepas tendangan namun membentur tadi bagaimana Togo Koro nampaknya coba membangun serangan atau alus bangunan di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru ini bagi Spanyol di awal-awal babak yang
5: baru bagi Spanyol. Main berusia 18 tahun ini. Buru ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Memberikan jejak pendek. Dengan punggung 15 ke Alex Baena. Memberikan lagi Alain Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti, namun lebih mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di pelatih pemain yang berubah, Pedro Porro. Sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Belum memainkan bola Paul Kubarsi. Sebentar lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Dan Kukurea. Kukurea. Memainkan bola. Untuk Pedro di sana. Menurutkan lagi ke sebelah kanan dengan Pedro Porro. Bersama dengan Lani Yamak. Masih Lani Yamak. Bisa ke sebelah. Turunkan langsung ke lombang penalti. Lalu mau disubah. Oh, dengan cepat tadi di gelombang ketiga gawang Mohamed Al-Rais tadi luar dari sarangnya untuk menangkap 10 bundar supaya umpan yang tadi dilebarkan oleh pemain punggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, dicoba lagi terjadi perebutan di sana, lemparan ke dalam kiri bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Lalu Kubarsi menaburkan lagi kepada Lani Yamal. Sektor sebelah kanan Lani Yamal waktu satu pemain dari Arab Saudi. Bayang ketat tadi langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lani Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lani Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Dan masih menentukan pemegangan gawang sebuah lagu Arab Saudi di babak yang pertama ini sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Hujan dibuatkan langsung jauh ke depan tadi. Baru memasuki 10 nampaknya Salim Al-Bawsari yang lebih dekat kepada gawang dari Spanyol tadi. Langsung masuk bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Dibuatkan lagi ke tengah dan kemudian membuat sesuatu dengan Alex Baena. Lebar ke sisi kiri ada Pedro Porro di kanan yang serang dari Spanyol. Masukkan ada yang akan membangun sesuatu yang coba lagi turunkan bola masuk ke sebelah kiri yang serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan coba mencari dengan Olmo tadi turunkan umpan dan kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol. Lalu Kubarsi mundur kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon dengan gawang dari Spanyol yang menekan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dan ya, Olmo kini mencoba membangun serangan. Dengan Spanyol lagi Roja, Lamin Yama mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamin Yama ke sana dua dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol. Namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamin Yama. Lamin Yama di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Mundurkan lagi kepada Laporte. Lebar kepada Kukurea. Menurutkan lagi dengan punggung 20 di sana, ada Rodri bersama dua, ada Rodri masih memainkan bola. Rodri kembalikan lagi pada Rodri, masih Rodri mencoba menggiring perlahan. Nah, Baena tadi mencoba namun kumpul barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri dengan serangnya masuk ke barisan pertahanan dari Spanyol dengan punggung 24 di sana, sektor sebelah kanan. Masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana tinggal melewati satu pemain. Ada nomor 10 juga Al-Bawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan hingga belum membahayakan yang diamankan oleh Unai Simon ke gawang dari Spanyol. Lamin Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana di punggung 14 ini Porto tadi sebutkan kepada Kukurea. Balikan lagi kepada Laporte, mencoba kekurung perlahan. Dibatkan kepada Pedri, masih Pedri di kepingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea. Di sebelah kiri ini serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga. Pedri mencoba membangun serangan. Dibatkan lagi ke tengah, coba mencari kawannya. Pedri lebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamin Yamal. Angkat langsung kotak penalti, berbahaya,
6: memang kesuksesan lagi bermain sudah sedara banyak tungkar tungkar lagi. Oh, dihalau lagi dengan Bosnya dari orang pemain dari Spanyol. Ini dapat dikasih oleh Pedri. Pemain Spanyol yang sudah mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Memberikan lagi pada Poron sisi sebelah kanan. Ada lagi orang yang main sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Ini lagi pada Poron. Poron jadi lepas. Masih landing saya buat bagaimana Pedro Soro tadi melakukan dengan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya namun masih melambung di atas mistar gawang yang membahayakan atau juga membuat kerepotan sebelum gawang Muhammad Al-Rais dari Arab Saudi. Menurut awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana dengan Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedro langsung mengubah ke depan luar biasa nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. Lapurua Roja unggul pada menit ke-10 sampai masuk ke menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses menjadi gol atas Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan bagaimana pergerakan baru menit punggung 21 tadi baru Spanyol buka luar Zabal bagaimana tadi sempat menutup sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi serangan balik ini untuk dibangun Arab Saudi sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol Arab Saudi ini sebutkan lagi mundur ke belakang untuk dihalau oleh Dani Olmo bola keluar lapangan memang nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi Lafuria Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya kita masih menentukan ada Martin Correa pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan Blues Chelsea berunggul sedotan lagi pada Pedro Porro Pedro Porro mengasah bola sedotan ke depan kepada Lamine Yamal masih Lamine Yamal di bawah satu pemain dari Arab Saudi tadi bagaimana juga pengurus Paul Salim namun kontrol bola yang kurang cermat tadi dan juga bagaimana lihat bagaimana Presiden FIFA yang menyaksikan pertandingan malam hari ini ya semua kesalahan tadi terjadi berbahaya terdekat lagi bola ke depan oh hampir saja datang lagi semuanya lepas ke tendangan Pedri sayang sekali kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol yang sempat terbuka dan satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi namun berhasil diamankan dan juga sudah mampu dimanfaatkan kembali oleh Togu yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol ini?
7: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya akhirnya pertandingan ini bisa memberikan asis pada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 gitu.
6: Ya, kedua perubahan yang biasa tentu Spanyol untuk mengawali setelah mengalami hal seimbang dalam pertandingan sebelumnya dengan lulus bola untuk buat yang dulu di selang Spanyol membayar lagi serangan dan Spanyol di sektor sebelah kanan tadi pada lama Korea kirimkan bola ke depan nah berikut lagi main dari Arab Saudi coba membuang
5: sasaran bagaimana Alex Bayonata ini coba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi masuk di menit ke-12 nampaknya babak yang pertama ini ya masuk di menit ke-15 nampaknya dan berlalu di babak yang pertama ini Bung Tomo semakin menarik untuk disaksikan dengan Al-Tenada juga Arab Saudi yang untuk menangan karena tahun dari grup H ini sangat menarik kita banyak itu juga menangkan matahak menangkan keempat waktu seluruh klub sebelumnya di grup H ini menangkan klub satu setelah hasil imbang dari pertandingan pertama mereka
0: ya.
5: Masih bola lagi ya dengan juga Koro di sebelah kanan coba lagi Spanyol Rahan berikan pada Rodri Rodri kapten di sebelah kanan berikan sebuah pada Laporte satu Laporte di kanan kiri terlalu ke daerah pertahanan dari Arab Saudi ya masih menunggu bola sebenarnya puas dengan juga akhirkan lagi mencari Lamin Yamal kosong kasih kanan yang diserang dari Spanyol kasih Lamin Yamal itu melalui aku kepesan putar lagi cepat namun tepat diputar dengan juga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al-Laus makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini Bung Tomo
0: ya baik Bung Indra dan selamat malam untuk Anda pendengar Radio RRI dan juga RRI Pro 1 di mana Anda berada pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi pertandingan sudah masuk ke menit 16 Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10 tapi baru saja juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh Galang dan kali ini lempar ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim dari Obon sangat terjatuh dari Obon bukan merupakan pelanggaran Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dengan Al Basari dan Al Basari terjatuh sebentar naik masuk dalam penguasaan pertahanan Arab Saudi bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti kali ini melebar dua ke belakang khusus ada Ali Yajani kemudian juga membantu pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri menangkap seragam putih-putih ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri sangat melakukan ke belakang dua atau kubantu di sana sudah melewati garis tengah lapangan atau kubantu ke belakang lagi Laporte ini berada di sektor tengah dan kali ini ke 15 adalah Alex Bauna umpan asing ke kotak penalti yang dituju adalah Nicola Rosatore namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Luar Zabal sehingga gagal serangan dari Spanyol kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan Musat Al-Zuawun kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol lalu lemparan ke dalam untuk pemain Arab Saudi sudah dilakukan namun bola berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol kali ini Rodri masih menguasai bola kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol langsung ke Lamin Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi berlari Lamin Yamal di bawah-bawahnya Abdullah Al-Awari namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata Rashid memutuskan untuk memberikan bola ke Spanyol. Malam hari itu membuat 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadi gol? Agak cukup tidak sengaja sepertinya, Bung Tovan.
2: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri karena itu cukup efektif untuk membongkar rapat pertahanan Arab. Sehingga Oyar Zabal sendiri akhirnya mendapatkan peluang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyar Zabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
0: 2-0 sudah Spanyol unggul baru Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 baru Arab Saudi melalui gol Mikel Oyar Zabal. 2 gol sudah dicetakkan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya. Dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan pusat Al-Zuhairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari itu Abdullah Al-Amri memang terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Al-Burkan. Kata tadi ya, Feras Al-Burkan nomor 29. Sementara kedua sebelum dilakukan oleh Spanyol kali ini yang dituju adalah Feras Oyar Zabal tadi masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain baru Spanyol Lamin Yamal. Coba menggerakkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak tangkis ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Bauna. Alex Bauna sebab kotak penalti keluar dua, melebar nomor punggung 15 saat ini sudah melakukan ada Sukura. Dadah umpan kembali Oyar Zabal. Umpan dari Sukura di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi itu?
2: Wah, Arab Saudi alih-alih nambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu juga Oyar Zabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses mencetakkan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh menuju 3-0.
0: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, bro, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
2: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
0: barisan ya,
2: kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan gitu.
0: Oke, baik. Kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk menutupi Halcrossen Road di menit 24 di babak pertama ini. Malam untuk Anda bergar 23 RRU yang juga baru saja bergabung RRU Pro 1. Suara ini juga dibaca luaskan oleh RRU Pro 1 di seluruh Indonesia. Mungkin semuanya di malam hari ini Anda tentu juga sedang bersuka-suka ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Tapi ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Giorgio Spanis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting hal-hal ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol 1 gol dari Lamin Yamal dan juga 2 dari Oyar Zabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan baru
2: kompetisi di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di liga lokal, saya rasa dia harusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang atau di kubu lawan.
0: Ya, dan kalau Lamine Yamal sendiri akan keluar penampilan pada saat ini di menit ke 25-27 masih salah.
2: Ya,
0: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit tangan dia?
2: Saya sudah sangat baik pergerakannya di tangan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan keliling di tubuh yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan dalam penyerbu. Sekalipun yang Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol ini lebih atraktif.
0: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali terbar di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Trevoro dari Spanyol. Lebar dua kali ini yang dibuat oleh Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain dari Arab Saudi. Bola yang juga berpeluang ini kembali dikuasai oleh pemain Arab Spanyol. Dan tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon dan Jago Gawang. Yang dituju tadi adalah gol Oriar Zabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal ke belakang dua. Pau Kubarku saya nomor 22 dari Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Hal ini masih Pau Kubarku mengatur tempo permainan kanan dua. Lamine Olmo lebar ke sisi kiri ada Laporto di situ juga lewat garis tengah lapangan Laporto. Lalu empat terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena dari Figueroa namun terpotong oleh pemain Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini.

Tadi sudah bisa dipasang dengan baik.

0: hari waktu umum Indonesia ya. Rab sauri kini menguasai bolam sebenarnya itu patah lagi berbangi olma agar robu kapung sebelasan berikan kepada lamin lama kenapa kebetulan lamin lama kita sudah kubuat betul kita melengar lamin lama kita bersuati kita lagi salahkan dari oh sayang sekali bagaimana hal sebaiknya tadi sudah mampu mengontrol bola cepat namun datang lagi serangan dari Spanyol, Rodi masuk ke depan, kurungkan bola ke sisi kanan, ada Poro, kurungkan bola Miyama, Nami Yama, berputar-putar, kirimkan lagi tendangan, oh, jangan melangsung dari Nami Yama, belum menemui sasaran, masih menyampung di sisi kanan tuang gawang dari Arab Saudi, babak yang pertama ini, yang setahu upaya dari Arab Spanyol tadi, belum melayakkan gawang dari Arsum, datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan, dari Saur nampaknya, oh keluar udah singkat langsung dari sarangnya, dibuang jauh-jauh sepuluh bundar, ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, ini juga nampaknya tadi sebelum dipergerakan kanan yang baru Arab Saudi sudah dalam posisi offside, ketika menganggut umpan landing dari di pertahanan Arab Saudi, yang bebas bagi Spanyol menit ke 37 babak yang pertama ini unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Orwazaba dan 1 gol pencipta tadi oleh Lamin Yama juga memanfaatkan asis dari Orwazaba di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi berarti berapa saja pertama Laporto kita berapa kepada Pedri, lebih mirip ke Pedri, kepada Pedri Olmo, Dani Olmo, kuat ke bola, kuat ke bola, kuat ke bola, Dani Olmo, kembali lagi memain dari Ruf, Lamin Yama, melompat ke depan, Lamin Yama, sodotkan, oh, kontrol bola sempurna, bukan lagi kepada Pedri, nahan bola sempurna, Pedri mengasal bola, mengungkap kembali ke tengah, mengungkap kepada Dani Olmo, mengungkap kepada Lamin Yama, melompat ke sisi kanan kepada Poro, melompat lagi kepada Lamin Yama, ke Rodri di sini, 3-4-1-2, Pedri, Lamin Yama, datang lagi, masih kuasa oleh Rodri di sisi kiri adalah Cukurela Alex Baena sini di sisi kanan pertahanan baru Arab Saudi rumput ke belakang lagi kepada Cukurela Rodri sini nyata bertahun ada Pedri lebar ke sisi kanan datang di sana dengan Lamin Yama Lamin Yama dengan Poro Poro kita lupa langsung ke belakang Poro nanti namun terlalu jauh tadi ini sumber dikubarkan oleh Cukurela rumput ke belakang lagi pemain Spanyol ada Rodri kini mengasal bola kirimkan bola di sisi kanan baru Lamin Yama ini kembali patahkan lagi ini pemain baru Arab Saudi datang lagi serangan baru Spanyol mencoba mundur sedikit ke belakang mengurung kiri pertahanan kirimkan bola ke depan ke Lamin Yama hapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tondaku lalu pemain jatuh di kaki pemain Spanyol Rodri di tengah lapangan pertandingan tembak kepada Rodri, berputar-putar Rodri, berputar kalau kembali kepada Rodri, menatap ke depan Rodri, berputar lagi pemain, Ruas Zabal, terus sampai dengan Cukurela, oh, terjadi berputar di sana, namun kembali dapat kuasai, oh, dipatahkan kembali, dan pas ini tuh, lapor tubuhnya, dibuatkan 10 pundar, jadi lemparan ke dalam sebuah bagi Spanyol, coba sini, Barsi, lengkap yang menguasai bola, coba menggiring perlahan, bola pertahanan Arab Saudi coba kepada Rodri kirim kepada Cukurela di sisi sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi masih Cukurela mengumpul sedikit ke belakang nah, ada lagi kirimkan langsung bawa ke penalti lalu beras datangnya bola tadi dimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi itu 16 tahun nampaknya Rodri yang memberikan yang tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo bola hanya bergulung di sisi kiri gawang dari Arab Saudi belum membahayakan skor masih 3-0 untuk unggulan La Furia Roja masih di menit ke-40 babak yang pertama ini ya kalau lagi dari Arab Saudi menurut kini menguasai bola namun terjatuh tadi bagaimana Nasir Al-Bawsari dapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol dengan bebas sebetulnya dengan cepat mundur ke belakang pada awal lagu ini ada Hasan Al-Tondaku lebar ke tengah putra motor kembalikan lagi motor kini menguasai bola mundur saja kepada Mahanup ala Oais langsung saja dikurungkan bola ke depan ke Rizalim ada pemain Arab Saudi menguasai bola tapi garis tengah Dani Ono menangkap ke depan dengan kanan gua ada Lamin Yama coba dibawangi oleh dua pemain dari Al-Sudi mundur ke belakang lagi pada Poro lagi pada Robin membuatkan sebuah momentum bola dengan tenang Robin masih Robin menangkap ke kiri dan ke kanan dan lagi kepada Pobi lalurkan lagi kepada Kukurea membantu bawa Alex Bayonan ke sebelah kiri membantu lagi pada Kukurea mundur saja ke belakang coba mengatur tempo kini permainan dari kemana Kubarsi sisi kanan ada juga Lamin Yama kini mengacau bola ke usaha dengan Poro 4-1-2 coba mencari celah masih juga bagaimana dibawangi dengan ketat digerakkan Lamin Yama sisi kanan ini serang dari Spanyol lalu di sini mengacau bola sudah pada rebut Loya dan Zagaba lepas satu lagi mampu berbentuk lagi datang lagi Zagaba tendangan kaki kiri dari Oriol Zagaba masih menyamping di sisi kiri gawang dari gawang Muhammad Al-Awais tadi memanfaatkan tendangan dua tadi dari Oriol Zagaba sempat menantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini dua gol telah diciptakan oleh Oriol Zagaba sebenarnya bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, kebetulan lagi pemain Arab Saudi kini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menumpuh Lamine Yamal tadi bergunanya bahwa pemain Arab Saudi menggerakkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan tadi sebelah kanan cepat mencoba gini menekan ini kubu babak kubu musab untuk Al-Wad Al-Juayur tadi kebetulan lagi menumpuh ke belakang dengan nomor punggung 6 di sana coba Nasir Al Bansari tadi kembali lagi kebetulan bola umpan terobosan berbahaya namun tidak mampu mengasuh dengan baik tadi bagaimana juga pengawalnya cepat dari Alex Sergayona sisi kiri pertahanan dari Spanyol yang membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol fokus lagi bersalin menguasai bola salin mengatap ke depan mencoba lagi buat pemain Spanyol terjadi perebutan di sana dibayangi oleh Kubarsi tadi diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol dan berbuah dengan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi dengan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1-2-3-4 pemain Arab Saudi 5-6 sudah memasuki daerah kotak penalti siap-siap menunggu umpan dengan penjuru dan juga motor pisangnya Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya dan masih juga Rado Wasit kebijakan sedotan saja namun tendangan di setananya gagal tadi juga mengembang dengan serangan balik-balik Spanyol Lamin Yama Lamin tidak mampu ngasih bola tadi Lamin Yama yaitu dicuri ke dua pengasur menghirikan bola ke depan Lamin tidak jelas arahnya dengan pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola Lamin kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola ada Rodri menggerakkan tengah lapangan pertandingan masih Rodri lapang kesebelasan dari Spanyol burungkan sebuah tonggok kepada Laporto ya Laporto tonggok kembali Rodri dibawang ketat tadi oleh Al-Khubari juga melebat kesesatan yang kepada Poro ada Dani Olmo kembalikan pada Poro mundur ke belakang pada Kubarsi masih Kubarsi pada Laporto mata ke depan Laporto melebat kesesatan lagi pada Dani Olmo melebar di sisi kanan luar ada Lamin Yama kembalikan mundur kepada Dani Olmo ke tengah sini kepada Rodri ada Kukurea membantu Kukurea dari sektor sebelah kiri dan juga dengan Alex Bayona pada kotak penalti menatap ke depan mencoba ke tengah cepat ke tengah sayang sekali umpan tarik tadi dimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti namun masih jauh dari sasaran bahwa dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak memenuhi sasaran dan juga dua membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit sudah berlangsung sekitar 48 detik coba lagu Spanyol, nguasa bola, sodokan lagu ke depan, namun Sendawu gagal tadi, coba direbut oleh nomor punggung Guan tadi, ya, Kerewa juga, coba bangun serangan kini Todri, Todri menatap ke depan, memberi balon pemain baru Arab Saudi, di sisi kanan, ada Lamin Yamal kini, Lamin Yamal, tidak sama dengan Toro, sodokan lagi, tunggu ke belakang, coba Spanyol mengangkatkan waktu yang tersisa kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dan tambahan di babak yang pertama ini. Laporto coba juga membantu serangan. Laporto mundur ke belakang, mundur kepada Robi, misalnya umpan ke kedua Robi lebar ke situ kanan lagi mencari Toro dan dibawahnya tepat juga lagi pemain ini Salim juga dari pemain yang membayangi kekerasan dari Lamin Yamal. Robi lagi mencoba mengutar lagi ke tengah, berputar-putar Robi, datang kembali kepada Togri, Robi bayangnya tetap lagi kembali, menghubungan tadi, Nasir Al-Bawsari, datang lagi serangan, hubungannya juga Alex Taunan, datang lagi pada Togri, Robi lagi menata ke depan, ada lagi pada Robi Kurelah, turunkan bola ke depan, menentuh, pemain dari Arab Saudi tabungan taknya nomor 12, Saud Abdul Hamid, hingga berbuah tendangan penjuru ini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi dan kita akan menjadi gol kembali bagi Spanyol sudah dilakukan cepat di Spanyol turunkan bola ke depan dari satu-satu dipasangkan ke penjuru kepala untuk berputar kau bertahu sudah serangan balik dari Arab Saudi untuk berputar cepat oleh Salim tadi melatih dua pemain baru Arab Saudi di sektor sebelah kiri dan motor juga rukuh pemain dari Spanyol tadi pergerakan Lamin Yamal yang membantu pertahanan pada serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan pelemparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol bola dipasuh oleh Al-Mulajan yang dipakai pengelola melakukan long throw sudah melakukan Al-Mulajan sudah melakukan bantuan sudut terjadi perebutan sana berbahaya lepas kendalanya namun perebutan lagi masuk terjadi buang lagi satu ke depan oleh Robi terjadi perebutan sana kuasa lagi oleh pemain Arab Saudi melompat ke sisi sebelah kiri bagaimana Aru Lajani melompat ke depan tembok sabu atau tanah buah melompat ke Nasor mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi bagaimana nomor 5 Hassan masih memainkan bola di depan lingkaran tengah lapangan pertandingan mundur ke belakang pada Aru Aru kepada Muhammad Al-Wawf dan Jawa mundur ke belakang Muhammad Al-Wawf langsung ke sisi kanan dari ini serangnya namun jadi pelanggaran kemudian pertandingan itu lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi berbuah dengan bola sawah bagi Spanyol di sisi kiri bagaimana tadi menurutnya itu Musab Al-Jawah Al-Jawah Spanyol menurutnya saya jalan turun kepada Al-Jawah Mekan di sektor sebelah kiri ya sudah melakukan satu pemain tengah dua kepada Togu satu sama umat satu dua di kota penalti berbahaya oleh Zabal yang menggerakkan cukup lemah tadi bagaimana oleh Zabal dan juga sedikit berkurang dengan Saun Al-Bawsari nampaknya kapten kebelasan dari Arab Saudi ini supaya oleh Zabal melakukan tendangan tadi dua pelanggaran nampaknya berkurang yang terjadi antara Saun dan juga Wawal Zabal yang tentu dari sengaja tadi untuk melakukan tindakan di daerah seperti Nasi Arab Saudi di titik akhir atau di titik akhir babak yang pertama ini Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi mengundang cukup lakukan cepat dan kembali jatuh juga pertandingan Spanyol dikuasai saja oleh Unai Simon dan pertandingan senang dengan itu wasit asal Brazil Kurator Kraut dibandingkan sepanjang babak terakhirnya babak yang pertama ini untuk unggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0 dan kita akan kembalikan lagi kepada Fajar dan juga Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Ya, Bung Tovani. Tiga kosong, babak pertama. Sesuai dengan prediksi.
1: Sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekejutan babak pertama. Ada Bapak Udin jadi bulan bulanan dan selanjutnya itu sampai di sisa 45 menit gol kedua akan menjadi gol demi gol gol kedua nanti Bung Fajar.
0: Ini ubah atau tidak? Saya harus siap sih. Karena tim di hari ke 3 hari nanti akan bersama.
1: Aduh, Bung Fajar.
2: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah Bung Taufani di babak kedua nanti?
1: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi soal khas dari pelatih Gabriel itu apa akan menambah mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan dan dengan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
0: Nah, tapi masalahnya bisa tepuk awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain di belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya ngerti kan banget itu ya itu apa ketika itu bukan gak bisa nothing to sebenarnya karena apa karena sebenarnya skornya masih satu sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya terus-terusan kebobolan. Semua di grup H ini satu-satu-satu-satu semua. Kecuali kalau misalnya memang pertandingan berikutnya antara Uruguay melawan
1: Juve,
0: skornya bisa angkasa juga. Gimana? Gak mungkin punya untuk menaruh seluruhnya untuk kembali ke belakang dan juga mungkin juga untuk membiarkan aktivitas Arab Saudi sehingga perlu belakangnya agak kuat.
1: Ya sebenarnya pak situasi pertandingan 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Jorginho Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu kayaknya nggak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter, mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena dengan saya rasa jadi individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saya buatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama 52-48.
1: Sampai
0: ada yang terakhir ternyata gak cuma hal-hal ya. Kalau pemain
2: taman bermainnya di pertandingan kali ini 2 gol, 1 asis. Dia akhirnya dia terlibat di
1: golnya
2: sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi itu walaupun dia sudah dikritik. Ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim Real Sociedad? Akhirnya dia ngisi kan, dia bisa.
1: Bagaimana merasa dan juga kita menunjukkan apa sebuah ya di ajang yang terbesar transfer harapan sepak bola bisa pasti negaranya di tahu bergensi dalam dari kegiatan kata kita harus pamit terima kasih buat saya pamit Bung Sabu sudah kasih
2: terima kasih terima kasih Bung Saja dan juga sudah mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa di hari Bung Tafani terima kasih nanti kita lanjut di babak kedua ya silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar jelang waktu kita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa dini hari lagu kebangsaan Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporan yang disampaikan Reni Tania.
1: Komisi 4 DPR RI Siti Herwati Herwadi atau Tutut Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan lembaga permasyarakatan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Tutut Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif ini telah ditulak menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
2: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Nah, kami juga akan melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan pupuk baru beras ya tadi ya terus anggur dan udang dan yang terakhir kita lihat buat-buatnya luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur cukup banyak. Menteri ini kreatif sekali baru Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem tambahan serem amat bukan bayangannya apa-apa ternyata setelah kesini terlalu dan bisa menghasilkan cukup banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Seluruh lapan dan rusak di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Ya, seluruh lapan dan rusak itu memanfaatkan apapun lahan yang ada yang punya tempat produk untuk digunakan untuk mudah dibuat ketahanan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan daerah. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah dan sampai tadi apa terjadi inflasi kalau kebutuhan telur di sana-sana jadi kami juga minta kepada pemerintah untuk menunjukkan ini untuk memperkuatkan kebutuhan telur di dalam negeri.
1: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan subak. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita.

0: Baik, pendengar P3 RRI dimanapun Anda berada dan juga P1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan sudah dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan, rekan-rekan.
1: Terima kasih Bung Samuel dan perkawinan penanda berada juga pergantian pemain yang nampak dilakukan oleh kedua tim baik Spanyol dan juga Arab Saudi dengan tadi Yorimitino dan juga menanggung tubuh dengan Torres masuk dengan Lamin Lama dan juga Ozabal tadi juga dengan Abdullah Al-Hamdan dengan Mohamed Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua latih baik dari Usbal Kongko dan juga Bobos Donis sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Dilakukan oleh Salim nampaknya di tempat di tengah tengah siap-siap menuju arahan para wasit untuk jalannya pertandingan sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini. Lebar ke sisi kanan tadi bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri diberikan kepada Ali Lajani lebar ke sisi pada Hasan Al-Tanggaki Hasan dengan motor tadi dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan terjatuh tadi bagaimana upaya main Spanyol di sisi kiri tekanan dari Arab Saudi lemparan ke dalam dengan oleh Toro untuk ke belakang pada main masuk bola ada Rodri untuk sedikit berkonversi mereka kepada Dani Olmo masih memainkan bola ada Laporte sekarang tengah balik ke bola kepada Kibarsi lebar ke sisi kanan coba mencari tempat yang menunggung sebelas tadi yang baru masuk ya berbahaya tempat ke kiri tadi oleh pemain dari Arab Saudi masih bisa ke sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kiri namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi jadi dengan posisi observa tadi bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri diserangnya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol walaupun itu bagi oleh Barsi memberikan saja kepada Laporte yang tenang menghasilkan bola Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol lalu sebarkan ke kanan pada Barsi lebar ke sisi kanan kepada Toro lebar ke sisi jadi Olmo ada lagi Rodri berikan ke depan kepada Pogri cari ke Korea di sisi sebelah kiri berikan lagi kepada Pogri kenapa ke depan Pogri dan siapa yang memberikan tadi dan juga seorang Torres yang sudah cari ruang tadi kepada Olmo lebar ke sisi kanan sekitar ini serang dari Spanyol lakukan tengah kembali adalah Porto lebar kepada Alex Kaina sebelah sebelah kiri yang serang Spanyol sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi datang lagi Pedri masih Pedri menguasai bola datang lagi turunkan bola ke depan ke sisi kanan turunkan langsung ke dalam kotak penalti masih diamankan saja tadi bahwa dari Spanyol masih dipotong atau dikeluarkan ke bola oleh Salih Abdul Hamid menguasai permainan kiri pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini pertama kita ada bola Torres juga yang sudah berada di depan gawang lalu ada juga Rodri masih di depan di sini sudah
0: gua sehingga gua bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi sehingga gua sempat bola menyentuh Hasan Tambaku yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Gua Hasan Tambaku ya sempat menyentuh dan mengangkat bola di tengah Arab Saudi ini. Tidak salah menyentuh di tengah Arab Saudi langsung gol terpan langsung tadi dan juga gua dibangunkan oleh Mansuma tadi ada gol bunuh diri menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi untuk diamankan oleh Laporte tadi berikut kepada Rodri ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo mengangkat ke depan kembali serangan bukan alirkan kini ke sebelah kiri dari masuknya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi dengan punggung dua di sana dan dengan sebulan-bulan mundur ke belakang keras Al Bikar coba bayangi pemain dari Spanyol ke Korea tercatat untuk proses tujuannya berawal dari kesepakan pemain Spanyol ini Ferran Torres mundur ke belakang Vera ada Puro tembok saja terasa kepada Laporto kita putaran tengah Laporto balikan lagi pada Rodri buka tengah putaran lapangan pertandingan coba mengatur tempo sedikit ada Kubarsi tembok kembali kepada Rodri mengatur ke depan namun masih dicoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini buat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi angkat langsung buat ke depan sudah dicari Alex Bellingham untuk berpegang oleh Alex terlalu deras datangnya bola tadi dan mampu dijangkau oleh Alex Bellingham yang menyusur sisi kiri ini serang dari Spanyol belum membahayakan akhirnya berbuah kemenangan gawang saja bagi Arab Saudi di babak yang kedua ini tinggal 4 gol jadilah keluar Roha jadilah kita duduk menang seras dari Brita yang boleh berkulit ke lapangan yang besar ke dalam berita itu dilakukan ada Kudarsi kini mengasuh bola Kudarsi balikan lagi pada Laporto masih Laporto berdasarkan bola ke depan Dodi itu kembali kepada Laporto masih dengan tenang saja pemain Spanyol tentu telah keunggulan 4 gol ini lebih tenang dan juga bagaimana pergantian pemain kita juga bahaya sudah sudah serangan dari Spanyol bisa terus berarti kita pasti ada dapat lagi kita sudah harus dulu lagi ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi bulan baru Ferran Torres Mandu menjatuhkan guru, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Dimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali sudah cukup kerepotan untuk meladeni. Dimana pergerakan dari sisi sayap menyerang dari luar Roha. Ada Muhammad Al-Wais mengatakan ke depan kalau bola sudah angkat langsung ke depan dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya ada Ferran Albicar bersama satu dua salah umpan Ferran Albicar serangan balik ini dari Spanyol itu dikuasai Toni ada Alex Bellingham sempat pada Pogba ada juga mempunyai Dani Olmo menguasai bola Dani Olmo merembak ke sisi kanan mencari kawannya di bola tadi nomor punggung 11 nampaknya bagaimana Jeremy Pino dengan Rodri ini menguasai bola bukan pada Kukurea melepas kepada Alex Bauna di sepuluh sebelah kiri mengangkat ke depan kepada Ferran Torres betul-betul dihal tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi kembali dapat dikuasai lagi jatuh di kaki pemain Spanyol kemudian dari Poro melepas kepada masuk ke tempat yang lebih aman namun terlepas menguasai bola terjadi perebutan sana terjatuh bagi Nur Salim mendapat tekanan tadi dari Poro sebuah pelanggaran bagi Arab Saudi ini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan baru Arab Saudi kita masih menentukan tendangan bebas isu Arab Saudi juga mencoba masuk bola bagaimana
0: sana. Dani Olmo menata ke depan, turun lagi ke tengah pada Pedri, ini sedikit bahkan pada Rodri. Rodri lagi berputar, bukan lagi kepada bagaimana nomor 14 Laporte. Masal bola mencoba mengurungi pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurela, masih Kukurela, ini sedikit buat ke sana 1-2 dengan Bauna. Itu kalau ke tengah ada lagi Rodri, lebar lagi kepada Kukurela, masih balikkan lagi Spanyol untuk mencoba mengasal burung pertahanan baru Arab Saudi. Nah, Bertino bisa ke sebelah kanan, nunggu ke belakang, berikan lagi umpan terobosan tadi masuknya, namun tidak mampu dikasih oleh Poro, tapi gagal tawa dari Arab dan dari Spanyol untuk memberikan tekanan yang berarti di dalam pertahanan dari Arab Saudi di menit ke 55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun berpuluh keluar lapangan tadi, bayang bagaimana Rodri mengguluan juga mencoba menghentikan bola umpan ke dalam nampak nampaknya Spanyol. Bola dihadapi oleh Kukurela, hanya berlambut yang buang ini untuk ke belakang luar Unasimen jauh dari sarangnya. Bukan saja pada Garsi, lalu berkesan sekarang mengenai Dani Olmo. Balat Nino masih memainkan umpan ke kedua, dalam ketat oleh pemain Arab Saudi. Dapat berebut lagi untuk membangun serangan, namun nampaknya begitu juga kena dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi. Begitu kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lompat kepada Alex Bauna. Di sisi kiri, ini serang dari Spanyol yang bisa memenangkan bola 1-2. Mundur lagi ke belakang kepada Garsi, lompat ke sisi kanan, dicari Poro pada Dani Olmo. Lalu ke Garsi, menatap ke depan ke Garsi, masuk mencari Kukurela, kontrol lagi kumpul sama kembali kepada Laporte. Laporte mencoba membangun serangan. Laporte lakukan lagi melontar ke sisi kanan, ini pemain Spanyol lainnya Toro di sisi kanan lagi dalam. Ada Kugarsi sebutkan bola ke depan tadi masuknya, namun untuk pemain yang juga di perebutan bola pun bergulur di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah umpan ke dalam saja bagi Arab. Ini kita lihat kedua gagalnya Legenda pemain Spanyol Hugo Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari di waktu Indonesia. Kalau lagi dari Arab Saudi bisa ke sebelah kiri, itu selang ke atas kiri kanan pertahanan dari Spanyol. Nah, ada Salim atau kesebelasan sudahkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon sebagai gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo sudah mengasah bola. Dani Olmo mendapatkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, balikkan ke belakang Unai Simon, balik lagi kepada Laporte, mendapatkan ke depan pada Rodri, mundur lagi kepada Laporte, membuat sisi ini disusut kanan dalam di Garsi. Garsi akan berikan melalui garis tengah ke Garsi, mendapatkan lagi untuk ke belakang Rodri. Rodri dan Olmo mencoba mencari pertandingan untuk pemain baru Arab Saudi, bawa dari Spanyol jadi perebutan yang dihalau tadi oleh Kukurela. Jadi dua kopisannya terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah dua di udara dengan salah satu pemain baru Arab Saudi. Rodri masih tergeletak akan kesebelasan yang juga tadi berkurang dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi. Namun Spanyol yang babak di babak kedua ini masuk nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya, dan juga di timur lapangan kami melihat perjanjian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Siap-siap dua pemain dan menentukan siapa yang menentukan. Kalau Abu Al-Samad mencetak gol yang terlihat, ya, dan juga nomor punggung buat kalau tadi kan keluar dan juga Al-Muhammad
1: tua ini yang umur 60 pada kebetulan. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan oleh Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga ketika bagaimana pemain Spanyol yang ditarik keluar di bayangnya dan juga Ono, seperti ini juga tadi Yamal dan juga Ozada, melihatnya seperti apa ini?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya buatnya lebih pada mengistirahatkan dan Olmo kembali memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Dua, karena di babak kedua dan kekuatan Piala Dunia tentunya akan lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu.
2: Ya, karena Spanyol belum

0: memaafkan kesalahan kami, Ibarsis Aziz, reporter Aziz, untuk berpelangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, bukan lagi bukan bu. Arab Saudi menguasai bola di serta sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya saudara-saudara, reporter lagi mengatakan membuat perutan besar yang bagaimana, pemain Arab Saudi, lepaskan, oh, mundur sedikit ke belakang, jadi bagaimana, main, Hamid Kano, mundur ke belakang lagi ada Ali, reporter, tangan dari Saud masih coba cari celah nampak dengan juga kesulitan pemain-pemain Arab Saudi untuk membangun serangan sudah pergantian sudah dilakukan itu Arab Saudi dan ini pun membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
1: Ya betul, ini telah bertandingan sudah masuk ke menit 43 Spanyol kali ini menguasai bola Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sampai dari gawang masih terus mengotakan ke bola Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres sampai sementara dekat dengan dari gawang Arab Saudi yang langsung juga memberikan bola lewat di bagian tengah berhasil dikuasai dan main dari Spanyol kali ke bola ada di Korea Korea potong saja ke Korea langsung Ferran Torres dan potong menuju Arab Saudi Ferran Torres sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais namun cotekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi selamatlah sementara itu gawang Arab Saudi ya, bola kali ini sudah bergulung di tengah lapangan dikuasai oleh pemain Spanyol di sini masih dicoba untuk merebut bola pemain Arab Saudi kali ini di sektor kanan ada Al Habtab masih dicoba untuk menguasai bola kali ini pemain Arab Saudi di sektor kebunan lalu ada Kano baru saja masuk belakang dua kali ini itu adalah Al Haji kali ini di sektor tengah lebar ke sektor sebelah kanan ada lalu begitu waktu itu ya empat langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menurunkan ya sudah dikuasai oleh Pedro Porro kali ini dan nomor 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang dua ada Pau Kubasi masih memainkan Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri Pau Kubasi masih bawa bola lebar dua kali ini tujuh dari Laporto masih di belakang ke kanan Pau Kubasi kembali masih Pau Kubasi agak tenang gua membawa bola ke belakang mulai Simon yang jual gawang mengenakan kostum berwarna hijau Laporto dan nomor 14 kembali kepada Simon masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima Kubasi kali ini coba untuk mengurus bola mendekati gawang tengah lapangan Kubasi sudah lewat gawang tengah kepada Rodri tempatnya kejelasan lebar pada Cicirea Korea lebar lagi kepada Teko Luas kali ini nomor 17 di sektor kanan pertahanan baru Arab Saudi dibalik oleh Saud Al-Ahmid masih Teko Luas dihadapkan dengan Saud ke tengah dua kapten di sebelah saat Rodri lalu ini masih menguasai bola melebar Merino ada di situ sektor sebelah kanan penyerangan lalu lagi kepada Rodri belakang sedikit dua ada Laporto di situ Laporto langsung melebar itu kali ini ada nomor 20 Pedri itu sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi di belakang dua Teko Luwak nomor 17 langsung berhasil umpan terobosan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajumi nomor 23 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Teko Luwak nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi sudah ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti termasuk ada Rodri kapten kebelasan kemudian ada Ferran Torres dan juga Luan kalau itu coba untuk berikan aba-aba pemain Lopsa 22 dan sekarang orang 11 kembali lagi Ferran Torres coba melakukan ada Ferran Torres Rodri Rodri dalam kotak penalti bukan langsung ada Rodri di dalam kanan coba untuk dipukul saja tadi oleh Al Haji nomor 18 ternyata

0: Subah, Bangor, Umbul, Sabumi, Bung Sabami, apakah ada melihat perubahan taktik juga yang dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk menegur kepentingan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah, serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan kilang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu di babak Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan tingkat Arab.
0: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini juga ditempatkan sebagai pemain kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Waiz. Kali ini juga menggantikan bola penal Saudi berhasil diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini Figueroa. Figueroa di sektor kiri pertahanan dari Spanyol langsung saja ke belakang dia. Dan empat terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporto, yang dituju adalah Joko Luwak tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tetap saja tadi nomor punggung 12 Saud Al-Hanud lempar ke bola yang kali buat dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Kontaksi kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Lebar dia, yang dituju adalah Salud Al-Dawsari, coba berhenti bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk serangan patah lagi di luar tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri gua ada Nasir Al-Dawsari, lebar ada Salud Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi dua ada Alton Taksi, lebar dua ada Motot, Motot ke Salud. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Poro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola terbuka di luar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan bola sudah melakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain Spanyol. Untuk saja kali ini kepada Unai Simon, tanggung jawab lebar dua ke Figueroa di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporto kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih coba untuk pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Dan yang Spanyol ini masih berada di pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan untuk Poro kali ini. Untuk saja sampai ke belakang Rodri yang nomor 14 dapat dengan Al-Sama tadi. Belakang lagi ke Poro, lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan yang dicukup oleh operator, satu dua dua dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz baru saja masuk.

punggungku adalah rektor Bayu Sutino. Lakukan overlap tuh. Main nomor punggung 11 Juara Sutino. Coba untuk ngacak-ngacak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Gopor berkata, namun masih berhasil dibalikkan oleh Motot. Ya, karena kebalap kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, lakukan pada dari Sutino kali ini balik kembali lagi antara kebalap karena tadi Torino tidak bisa menguasai bola dengan baik sehingga bola keluar lapangan antara kebalap untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka tetap dengan pojok lapangan di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola namun ternyata masih dikuasai oleh Brasil. Brasil pertahanan baru Spanyol belakang dua jauh Unai Simon keluar dari sarangnya tengah dua geser lagi ke kanan kali ini ada Kubati dan sejauh sebelah kiri itu gua bola Suraya dan nomor 24 Upat satu dua dengan Tepo Buruh sekuat Tepo Buruh sekuat belakar kali ini Arab Saudi coba untuk bangun serangan main nomor 23 kerja sama dua masih main nomor 23 Mkano yang baru masih menggantikan Al baru masih di sektor tengah kali ini Mkano geser lagi nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol coba untuk menembus pertahanan Spanyol belakang lagi dua ada Al Haji di sana jauh sektor sebelah kiri lawan kiri dari Arab Saudi namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro umpan terobosan umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al Haji yang dituju adalah main nomor 10 Salim Al Balsari para pembalap oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan dan Arab Saudi masih coba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dua pemain Arab Saudi coba untuk merebut bola kali ini gak berhasil bola direbut kali ini Surewa masuk bola di bawah tanya dua pemain Arab Saudi umpan jauh yang dituju jadi adalah Nico Lewis tapi ternyata lebih dekat dengan Al Haji dan Al Haji juga lakukan dari Arab Saudi masih Nasir Al Dawsari kali ini pada berkumpulkan belakang dua Al Pembakti lebar lagi Al Haji yang berkumpul yang dituju kali itu tadi adalah Saud Abdul Hamid tapi ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Para pembalap sudah dilakukan kali ini melalui kuasa oleh Unai Simon sudah menjawab dari Spanyol. Efek saja dia kepada Robi sangat menjelaskan di sektor tengah pertahanan Spanyol lebar ke sebelah kiri ada Cucurola. Cucurola dengan 1-2 dengan Neto Luang suatu Neto Luang sudah jadi surat dengan dua pemain Arab Saudi lalu melakukan kembali sudah dilakukan nomor 8 tadi dua terus lalu yang dituju adalah nomor 7 Merino di sektor tengah pertahanan baru Arab Saudi Merino menjatuh tapi Merino namun juga pengen pelanggaran masuk menyebutkan pertandingan kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi itu ada pemain nomor punggung 6 Nasir Al Dawsari dicuri aja bola oleh Toto Luan kali ini geser dua serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol kali ini ketujuh adalah Ferran Torres belakang dua namun salah umpan kembali dikuasai oleh pemain Arab Saudi kali ini bola di sektor kanan kanan mereka sendiri dan nomor punggung 26 kali ini Al Sabat juga sama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi masih mengamankan bola di tengah dari tengah lapangan Kano lebar dua Saud Al Abdul Hamid yang dituju tadi masih di sektor kanan
Spanyol namun Kuba. Merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, gagal Unai Simon. Laporto nomor 14, Pau Tubarsu masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi dengan Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih baru utamanya. Lalu coba kepada Pau Tubarsu. Pau Tubarsu kali ini baru yang dituju, lepas dari Petro Merino tengah buah. Kali ini yang dituju adalah Petro keluar sama dengan Kukurela. Langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi. Gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Eko Luwet ke dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol terkelepas di dalam kotak penalti Arab Saudi. Jeremy Pino berpunggung 11 tadi kita mencoba untuk menerima umpan dari Eko Luwet. Berbenturan ya dengan Alton Bakti. Kali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain Arab Saudi. Ini 82 pertandingan malam hari ini. Mitro masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara pemain punggung 26 Al-Samad dengan Kukurela tadi ketika melakukan coba untuk melewati Kukurela.

0: Cerita Tuntas Fuego! Ferran Torres! Tentor sebuah 10 bumbar tadi merasakan tentang 1-2 tadi bagaimana Roro yang masuk juga di gol tetap penalti dari Arab Saudi mampu dicocok sahut dengan pelan oleh Ferran Torres, memberikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, sebuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, dan kita masih menantikan apakah gol tetap sah atau wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit menempuh jalannya pertandingan. Ada Klaus dari Brazil ini yang kembali, kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah. Buat proses tadi ngobrol bagaimana Bung tadi ini?
1: Wah, Ferran Torres telah membuktikan dia bisa menggantikan Ayar Gaba, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyusul sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di Rico Far terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat kukuh berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Dan kita masih menantikan apakah ketika bola berguar Torres ini memang masih dalam posisi yang onside bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggu ruku dari wasit VAR. Offside nampaknya sedang diumumkan oleh Rachel Klaus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, gol. Offside memang sudah diumumkan dan menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Satu menit di waktu tambahan ini Spanyol ini sedang melakukan pada menangis kalau dia sudah mengejar bola, mengejar 021 3524 4545.
2: selalu salam olahraga.
3: Pak ya.
2: Kita ke Bone, ada Pak Jufu. Selamat dini hari Pak Jufu. Salam olahraga.
4: Selamat datang Pak.
2: Ya, pagi. Silakan Pak Jufu, bagaimana tanggapannya atas hasil pertandingan tanggal
4: 2
2: wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu saja?
1: Ya, karena secara ranking juga sendiri Anda berada jauh di atas Arab Saudi. Posisi 2 berbanding 1. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Anda sudah tahu pertandingan pertama bisa di tangan imbang Tanjung PRG yang buat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Spanyol di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2006. Mereka seolah-olah marah melampiaskan ke kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
2: Jadi di pertandingan ini siapa nih main of the match-nya?
1: Tentu saja Miguel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan imbangan 2 gol plus 1 asisnya.
2: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di match ketiga. Ini pastinya pertandingan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berkumpul belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol lawan Uruguay?
1: Ya, karena pertandingan kedua kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga itu akan melihat hasil berhasil.
2: Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Mas Alfani, sampai jumpa di pertandingan lainnya. Dan pendengar, Indonesia menyapa dini hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini juga kalah serunya nih di dalam pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Kemudian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi, dan sekali lagi saya ingatkan di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami akan ada ulahan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Tovani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
2: Dan pendengar, untuk melanjutkan dini hari kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada regulation book atau dulunya disebutnya water book, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada regulation book, di babak 2 juga ada. Nah, seperti apa regulation book di Piala Dunia ini,

0: dibuat menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan dan sanggup menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pelindung terbaru di sana. Kemudian juga ia menyindir adanya tindakan jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menyenangkan tidak iklan. Nah sebenarnya bagaimana sih melihat Edwin Brook ini, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Jepang Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi. Edwin Brook, apa Edwin Brook ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda seberapa mendesak aturan Edwin Brook ini diterapkan di turnamen sepak bola dunia 2026 ini? Disampaikan oleh Sejuru Kandok kan, artinya ritme mereka terganggu. Tapi kalau dari kacamata taktik lah, apakah Revolution Group itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Ya, kalau kita bicara 48 itu semuanya kebagian gitu. Wah. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bu. Banyaknya soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: menentukan.
1: Ada hal tersebut di pertahanan walaupun utara babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada tuh belum terjadi hadresan mereka itu. Saya kira malah menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan sekali di luar kesempatan A. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan harus dikatakan dari awal kan tidak ada gitu Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang dilaksan di bola untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi seperti saya katakan di awal ada latar break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasi itu jadi apa ya, jadi tidak biasa ya. Karena lu kan baru dikenalkan di gua hanya mungkin hanya akan dua dan begitu hari ini sebelum gua tahu juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim pertama, buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini memang buat pelatih, kamu kan katakan mau di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktik yang mereka mau gitu. Dengan adanya memang hadir sumber ini kan kemarin bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau saya lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah ngasih bersembut permainan jadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka mengalah tenang di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menit kan ya. Tapi setelah bersembut mulai gitu loh, kalau itu permainan yang diinginkan. Jadi saya kira orang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, artinya ada dua sisi di sini, Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika vibration sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda vibration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menekan ulang pertahanan? Kan artinya ada sisi yang di menurutnya ada yang sisi di rumpun, tetapi ada satu sisi timnya juga merasa diuntungkan dengan vibration break. Gimana?
1: Iya betul, artinya kan ambil napas ini kan penting ya. Apalagi buat tim yang terus-terusan diperang, Bo. Jadi mereka butuh lah segera untuk istirahat sebentar gitu loh. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatan mungkin main dengan pemain bertahan 5-8 belakang, kemudian sangat-sangat berdosi, kan itu sebenarnya bukan pemain yang mudah, itu pemain yang juga melelahkan juga. Mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, artinya dengan waktu 3-3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge lah, recharge energi mereka juga, rebooting juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu. Seperti itu Bapak, tapi buat kesana tim-tim yang sedang menyerang ya kebanyakan merugikan, karena mereka main lagi enak nih, kemudian disuruh istirahat gitu kan.
0: Tapi bisa gak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan vibration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada bukti suratnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada vibration break?
1: Iya, saya kira bukan mengarah seperti itu, baru buat juga kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya tinggal mana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu misalnya pertandingan itu skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawan ya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya itu kan akan terus berlangsung 45 menit gitu. Tapi dengan ada Henderson Beck ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berulang terjadi, atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi memang akan berubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara di Amerika tentu apa cuacanya juga lebih panas sebelum, tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: Eropa.
1: Di Eropa gitu. Itu saya kira memang perlu juga pendekatan yang lain. Jadi ya pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di suatu kali.
0: Tunggu nih, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, tapi kita lanjut lagi ngobrolnya.
1: Apa boleh?
0: Nah, pernah tetaplah bersama kami selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hybrid group akan kami lanjut.
2: Kilas berita. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program sekolah lapang cuaca nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rori.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan perbincangan mengenai hal pengusian beruk dalam setelah pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Jukri Alexander. Bung Jukri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bu.
0: Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga pun yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya juga pengusian beruk ini. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran secara pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, loh. Artinya kalau kita lihat lebih kepada pengambil langkah, Pak. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Karena kan sepak bola ini kan buat detik, buat menit itu kan sangat menentukan. Itu yang saya kira sangat-sangat krusial di sini. Gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang itu dalam arti bahwa saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah buat sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana pelatih baru gue masuk lebih biasa, gue pun tidak nyaman juga itu dengan aturan atau tuntut ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa pas bulan ini kita akan bermain seperti ini, tapi mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan itu 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan terus tuntut ini kan saat mungkin buat tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa mengadili permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping bahwa atau tim B digunakan untuk tadi memperkuat atau mencoba mengubah taktiknya dengan membuat kejutan gitu. Itu saya kira juga hal itu memang

0: aturan yang aturan kita baru yang diterapkan di seluruh dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Ya, menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ. Kiper ataupun juga pelanggaran ke dalam. Artinya ditekankan kalau bermain terus bola harus melalui terus. Seperti di kita ada jebak, Edison Group buat saya loh, kok dijebaknya begitu lama 3 menit ya. Sementara satu sisi konsepnya pengennya kalau bermain terus aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gua ini.
1: Gua sangat tahu kok lebih cocok itu bola yang buru-buru tadi. Kalau kita pasti tahu bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif. Buat bermain tanpa naya penonton bayar tiket mahal-mahal. Apalagi kita tahu kan tiket dijual di bawah kan mahal.
0: Iya.
1: Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu. Bukan hal lain gitu. Jadi kalau kita lihat aturan apa inovasi aturan terkait bagaimana lempar ke dalam kubah bola oleh kubah bola pada tuh kemudian kubah tendangan ke bawah juga kubah bola bola pada tuh itu yang saya kira hal-hal yang bagus tuh dan buat saya kalau kita bicara turunannya mau terus untuk dua perlu terus ada tanda-tanya di sini gitu ini kepentingannya untuk apa
0: oke terakhir yang justru selaku orang nggak tuh kehadiran Hedison Group ini meningkatkan menurut anda meningkatkan atau bisa meningkatkan suatu turnamen pertandingan atau justru sebaliknya.
1: Ya kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu karena ini berarti pertimbangan kalau kita bilang kan bahwa input itu tadi apa mencegah kemungkinan adanya histeran gitu pertandingan malam gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga selalu mungkin main siang hari saya saya wajar gitu karena kan cuacanya sangat panas buat pemain apalagi kalau kita bicara pemain dari Eropa. Mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus diulang atau tidak harus diulang harus lebih dipertajam lagi bu hal-hal seperti ini bu apakah kalau memang perlu atau memang tidak tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya kalau kita bicara tentang aturan ini artinya ya tim-tim ya mau nggak mau manut-manut aja gitu pak ini tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan itu 1.5 kali 2 itu jadi kita lebih ke aspek itu nggak gitu soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak ya nanti mungkin akan ada pertimbangan lain yang baru kita
0: baik, terima kasih Bung Cukri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Trofi Gua dari pagi hari ini salam sehat, salam olahraga Bu
1: salam olahraga Bu
2: kebutuhan besar mereka serukat di Jakarta. Mereka serukat sangat antusias mencari tuan rumah bersama juara dunia FIFA 2026 dengan sepak bola terbesar di dunia yang melakukan para penggemar di seluruh dunia. Ini memang untuk mendukung tim

0: masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Di segmen Indonesia Menyapa dini hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup B antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Irlandia. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Esku. Selamat pagi Bung Esku, salam olahraga.
1: Pak, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Esku, Belgia melawan Irlandia. Kemarin ada keluhan di mana pemain Irlandia katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Irlandia hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini beda negara nih, gimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
2: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan kita dengan kapten mereka Meritaro ini sesuatu yang bagi mereka ini adalah bencana, dalam tanda kutip bencana buat Irak. Tetapi Irak berusaha tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, tetap ingin bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini lawan Belgia mereka minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan. Pertama mereka di Belgia, tapi sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan.
0: Seperti itu ya. Dan memang di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang layaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan grup ini?
2: Ya pasti Iran melawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya. Sekali tinggal bisa menyamakan keadaan dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu. Juga berjuang di luar lapangan, dan itu mereka salah satu yang membuat mereka makin kuat secara tim, secara kuat, secara ideologi bermain mereka itu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini sebenarnya mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol atau di Turki dengan beberapa individu, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 dan diloloskan lagi dapat visa gitu. Termasuk akhirnya salah satu staff teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak oleh ketua presiden. Ada waktu ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus dihadapi. Tapi ya Iran tetap kuat. Kita tahu Meditare ini juga pernah dalam itu ibaratnya mendapatkan peran kemarin. Dia tuh pengen pulang untuk membantu peran itu sekarang gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus buat, tapi ya
0: atau prediksi dari Anda para pendengar, silakan di WhatsApp nomor 1. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga bawah.
0: Saya Pak Sarwi, ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya bagaimana nih?
3: Selamat dini hari Bung Estu.
0: Selamat dini hari Pak. Salam olahraga.
3: Buku bahwa bu kayaknya orang kewalahan untuk menangkap buku bahwa untuk menangkap buku itu ya, melihat permainan dari buku ini kalau satu kosong untuk buku
0: satu kosong untuk belajar baik Mas Aru. Terima kasih, kita lihat nanti yang maksudnya benar ya. Salam olahraga Mas Arwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
4: Salam olahraga bahwa
0: iya Pak Solihin, silakan prediksinya.
4: Prediksi baru saya ini karena faktor politik ya.
0: Sama lagi
4: wah semoga bisa keputusan antara politik dan olahraga dengan kalau kedua saya tetap butuh cinta dinas ya 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Mas Arwi.
4: Oke, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bintulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
5: Bagaimana
0: Pak John? Bagaimana siapa nih?
5: Uang juga aku bawa bang lalu tepungnya
0: bung Estu.
5: Oh Estu pak. Wah kalau ngeliat baru permainan nak uran dan ngeliat juga dari permainan untuk gua 6-1 kalau aku untuk uran.
0: Oh 6-1.
5: Kita bukan lawan nanti.
0: Apa yakin sekali akan membantai Belgian? Apa dasarnya Pak John?
5: Oh yakin sekali mereka itu kalau ketemu mau gua itu pulang sendiri. Bukan ini.
0: Baik, bagus. Kita lihat nanti ya siapa hasil pertandingannya. Apakah betul 1-6-1 ini? Baik, Pak John, terima kasih sehat selalu ya. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Leman?
7: Pak Rahman, Bu Bombo.
8: Iya Pak.
2: itu sebenarnya dibuku oleh Irat katakan seperti itu. Ada lima laga terakhir setidaknya menghasilkan satu gol di babak pertama. Artinya kan selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagus, baru penting baru dari Irat ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Irat itu mencoba untuk menjalankan diri tidak kehilangan apa tidak kesalahan pertama dalam dua pertandingan terakhir di Indonesia dan misi itu terlihatnya mungkin positif karena delapan pertandingan terakhir mereka waktu sudah cukup gitu lagi itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk pasti selanjutnya dan ketika lawan Belgia ini mereka seperti ini mereka lebih bertahan lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 di ujung depan itu ada kapten Mehdi Terani dan juga Handlu Sehiar Muhandlu sekarang Sehiar Muhandlu itu dicadang dan mereka memperkuat di belakang jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya, di pertandingan ini di belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian. Rezaian ini kemarin kan satu gol dan satu asis. Dia kan back kiri sebenarnya. Nah posisi sekarang dia tiba-tiba di winger kiri. Jadi pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti ini di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback, iya. Tapi sekarang nggak diborong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain terbaik dan juga kemampuan menjadi bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya.
2: Iya.
0: Kemudian ciptakan ruang gitu. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
2: Iya.
0: Yang memberikan kontribusi juga pada laga pertama dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku kemudian di luarnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih ada edisi-edisi yang lama ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya
2: yang tersisa di era apa setengah dua pemain Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne 44 tahun dengan 20 ya ini eranya Hazard dan Tantamat ya
0: yeah.
2: Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga tapi dua cadangan tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini mereka mengganti 3-4 pemain mereka di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne mereka menurunkan goalkeeper lalu di jangkarnya menarik dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yoruki Tio dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di pertama gilungan dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku tapi ada pemain baru dimainin dan track-nya kalau kemarin startnya adalah Carlos Bocatere Catelare ini susah namanya karena Romelu Lukaku tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 tidak gol walaupun on goal ya.
0: Iya akhirnya diputuskan on goal
2: ya, diputuskan on goal tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain yang sembilan yang dibeli oleh Bojo sekarang kalau kita Telare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain 9 jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 90 dia winger atau kadang-kadang malah justru dia dibilang yang serang gitu tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing striker murni yaitu Romelu Lukaku dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah tetap dengan pergerakan cukup bagus dengan kemampuannya cukup baik gitu dan ini sepertinya akan mencoba untuk membantu di belakang Irat yang memang disiplin dan karena tapi beberapa telah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Bobuan termasuk ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru posisi-posisi penempatan penyerang atau bober yang bisa membobol gawang dari Irat itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku
0: melihat pemain-pemain yang dibutuhkan tadi sudah saya sebutkan daftar pemain pemainnya saya punya tuh. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Georgia menyerang, atau akan hati-hati di awal?
2: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir dalam mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit ke-25. Jadi itu yang harus dijadikan apa ya, jadikan catatan buat terutama yang di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat satu gol di babak pertama sama dengan Iran juga mencatatkan. Nah, ini juga menarik. Nah, bebannya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di belakang. Jadi mereka yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku akan banyak apa istilahnya setting bola kedua, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang tengah di sini. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin tengah di Lukman dan pasangannya sekarang ya, kalau kemarin Onana sekarang ya harus Raskin, ini akan berbeda. Dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia, bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka berkontrol. Tapi pertandingan ini seperti akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan.
0: Iran akan lebih bertahan di Iran ya, sehingga Belgia akan lebih keluar dengan serangan. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor paling mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol ya, kita berharap begitu ya. Kita senang kalau sekarang ini banyak gol ya.
2: Iya,
0: kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan selagi seperti itu dua-duanya kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa bang?
2: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ecuador Curaçao ya. Ecuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali, beda dengan ketika pertandingan Indonesia lawan Jepang gitu. Bisa jadi gol banyak gitu tapi impact gitu. Kalau sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50, tapi paling kan tidak terlalu gombang soal position di pertandingan.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, yang dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup ini semua kalau ini masih utang satu ya. Dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Siapa peluang di grup ini secara umum untuk kedua kebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke kedua kebelasan?
2: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini dengan dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang pulang ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas sangat menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim paling besar untuk lanjutkan juga. Karena pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan di Jepang lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat juga terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk lagi ke fase selanjutnya ketika sudah besar dengan lebih besar.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih dua pertandingan tapi sudah diputuskan nih, sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bu Esku, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu katanya ya beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat, padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak dengan
2: beberapa aturan terakhir, aturan bulkan dan kandang, terutama termasuk di Liga Champions Eropa juga tidak diberlakukan lagi, dan mau nggak mau ya pilihannya atau istilah terhadap

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 terlatih suara budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi Radio Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Pro 4, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi sobat jauh sahabat budaya. Turang kembali baku dapat di Kiraha pagi edisi siar hari Senin 22 Juni 2026. Ya, bersama Toh Ramalan tentunya kawan sahabat budaya di Kiraha pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Habar nokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pe habar lahalaha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 6 waktu Indonesia Timur.
0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya turang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

0: dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: 4 Ternari Suara Budaya Kiraha.

nyata di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah.

0: Kiraha.
1: Dengan adanya tambang ini membuat lapangan pekerjaan untuk tambang dibuka secara besar-besaran, sehingga animo yang petani-petani muda ini sangat kurang untuk mengolah lahannya. Inilah menjadi salah satu juga tantangan kita, tujuan dari sisi akademik ini bersama saya.

kegiatan-kegiatan pemegang kepada masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat untuk terjun langsung untuk mengembangkan daerahnya atau kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok tani yang ada di masing-masing daerah. Ketersediaan pangan lokal kita ini sangat banyak dan bisa kita kembangkan sebenarnya. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan desa dan pendekatan pengaduan kepada masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari institusi itu sendiri dalam hal ini Universitas Khairun.

0: istirahat.
1: Petani juga perlu menjadi prioritas agar sektor pertanian tetap menarik bagi generasi muda. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Gubernur Maluku Utara, Sherly Chonda, menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam memberikan data yang akurat demi mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Jadi menggunakan
4: Gubernur Maluku Utara, Sherly Chonda, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
3: Jadi menggunakan
4: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, PT SDA kerjasama dengan LSPR gelar UKW untuk jurnalis Halmahera Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Turoy Kias Syamsuddin.
5: Sebanyak 24 wartawan mengikuti uji kompetensi UKW yang digelar di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Juni 2026 dengan dukungan PT Sumber Daya Arindo atau SDA. UKW tersebut merupakan salah satu program PT SDA dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan, khususnya yang bertugas di wilayah Halmahera Timur. Lewat kegiatan ini, perusahaan berharap kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik dapat terus berkembang seiring kebutuhan informasi publik yang semakin tinggi. Pelaksanaan UKW bekerjasama dengan London School of Public Relations atau LSPR sebagai lembaga penguji. Meski diprioritaskan bagi wartawan yang bertugas di Halmahera Timur, peserta UKW juga berasal dari sejumlah daerah lain di Maluku Utara, di antaranya wartawan dari Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Pembukaan kegiatan dihadiri perwakilan Corporate Social Responsibility atau CSR PT SDA, tim penguji LSPR, serta para peserta. Ketua tim penguji LSPR Sigit Sutiono mengatakan, UKW tidak hanya menguji kemampuan teknis jurnalistik peserta, menurutnya pemahaman terhadap etika profesi juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Sigit menegaskan bahwa etika profesi berperan penting dalam menjaga marwah pers sebagai penyelidikan penyampai informasi kepada masyarakat. Karena itu, wartawan dituntut tidak hanya mampu menghasilkan berita yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab profesi. Sementara itu, perwakilan CSR PTSDA Ihwan Pratama menyampaikan bahwa dukungan perusahaan terhadap UKW merupakan bagian dari kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah. Ia menilai pers yang kompeten dan profesional memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penyebaran informasi yang akurat dan berkualitas. Menurut Ihwan, peningkatan kapasitas wartawan menjadi investasi penting bagi kemajuan daerah. Wartawan yang memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial secara lebih efektif. PTSDA juga berharap pelaksanaan UKW ini dapat melahirkan wartawan yang kompeten, profesional, dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap etika jurnalistik. Dengan begitu, kualitas pemberitaan di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi menetapkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2026-2027 setelah melakukan pembahasan bersama perwakilan musyawarah kerja kepala sekolah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Penetapan kalender pendidikan tersebut dilakukan dalam rapat yang berlangsung di SMKN 1 Ternate pada hari Jumat 19 Juni 2026 dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Rapat turut dihadiri pejabat administrator, pejabat fungsional, serta perwakilan MKKS. Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati pedoman umum kalender pendidikan yang nantinya dapat disesuaikan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan karakteristik sekolah, kondisi daerah, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menjelaskan bahwa kalender pendidikan memuat sejumlah komponen penting mulai dari hari belajar efektif, pelaksanaan asesmen, kegiatan kokurikuler, jeda semester, hari libur nasional, hingga libur akhir tahun pelajaran. Berdasarkan kesepakatan tersebut, libur akhir tahun pelajaran atau libur setelah asesmen sumatif kenaikan kelas dimulai pada 20 Juni 2027. Sementara kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran baru akan dimulai kembali pada tanggal 6 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menyampaikan pesan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bahwa kalender pendidikan yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang terencana, tertib, dan berkualitas. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase, Bung Dani dengan Des Editor Sofian Tegubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang kembali baku dapat lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Senin 22 Juni 2026 bersama Ato Ramalan. Nah, bagaimana ngundi pe kabar Sahabat Budaya? Harapan saya semoga Sahabat Budaya pe kabar baik-baik saja ya. Sahabat Budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Tentunya tetap semangat juga dalam menjalankan rutinitas pada kesempatan hari ini. Ragam informasi dihadirkan Sahabat Budaya, tentunya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi atau menemani ruang dengar Sahabat Budaya ya. Sembari yang lagi di rumah santai-santai berkumpul dengan keluarga, atau yang lagi menikmati sarapan pagi, maupun yang so memulai aktivitas pada hari ini tentunya Sahabat Budaya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sahabat budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Seher resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di Aula Masjid Raya Saifullah Khairat Sofifi Minggu 21 Juni 2026. Pembukaan MTQ ditandai dengan pemukulan tifa yang disaksikan unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan kafilah dari 10 kabupaten dan kota Maluku Utara. Kegiatan tahunan tersebut mengusung tema membangun generasi yang berkarakter Qurani, harmoni dalam keberagaman menuju Maluku Utara yang sejahtera dan berkemajuan. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ tidak boleh dipandang semata sebagai ajang perlombaan membaca Al-Quran. Menurut beliau, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran harus menjadi inspirasi sekaligus ruh dalam setiap proses pembangunan daerah.

Pertahankan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: 上上。
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sahabat Budaya, Akademisi Fakultas Pertanian Unhair, Bapak Aksan Sadikin Nurdin menilai sektor pertanian di Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan serius ya, terutama menurunnya SDM di kalangan generasi muda yang mengelola lahan pertanian. Menurut beliau, kehadiran industri pertambangan di Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak generasi muda lebih memilih bekerja di perusahaan tambang karena peluang kerja yang tersedia cukup besar. Ya, sahabat budaya, beliau juga menjelaskan Unhair terus berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian ya melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani agar mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Roma Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya, waktu so menunjukkan pukul 6:59. Torang lanjutkan program Sapa Kiraha di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui penguatan program sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat Dasar SRD 7 Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipainin yang mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Haja Rahmawati Muhammad Sinen dan Ketua 2 TP PKK Haja Nurain Ismail Duko Malamu. Membacakan sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan Rudi Ipainin mengatakan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, pendidikan berperan dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, serta memiliki kepedulian sosial. Ia menyampaikan kehadiran sekolah rakyat sebagai program pemerintah pusat di Kota Tidore Kepulauan diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Yayasan Rumah Anak Pancasila yang menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila YRAP Juan Alexander menjelaskan tantangan besar bangsa saat ini. Pancasila bukan sekedar materi pelajaran tetapi suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Yayasan mengajak seluruh elemen masyarakat serta dunia pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Pancasila. Keluarga serta komunitas harus bersama menciptakan lingkungan agar anak sadar pada identitas kepancasilaan mereka. Yayasan Rumah Anak Pancasila merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan karakter bangsa. Lembaga tersebut berupaya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap budaya Indonesia. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rompa Ternate, suara budaya Kiraha, masih di Sapa Kiraha bersama Atau Kerabalan Sahabat Budaya. Terima kasih Zuhrufrufu untuk ngoni semua yang masih terus bersama orang di Rompa Ternate, yang saudari tadi orang maupun yang baru saja badengar, selamat badengar Rompa Ternate. Tentunya ngoni bisa badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat Budaya, dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran di Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Maluku Utara menggelar kegiatan bakti religi di Pura Siwa Jagadkarana Kota Ternate pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Fokus utama kegiatan adalah pembersihan area tempat ibadah dan halaman Pura Siwa Jagadkarana yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman bagi umat Hindu yang melaksanakan ibadah. Sahabat Budaya, Kabid Humas Polda Maluku Utara Bapak Wahyu Istanto Bram dalam keterangannya mengatakan bahwa bakti religi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial kepolisian menjelang hari jadinya yang ke-80. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan fasilitas ibadah, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat kerukunan antar umat beragama di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, nguni bisa baca atau update

0: dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Sahabat Budaya, komitmen membangun layanan kesehatan yang lebih maju, inovatif dan berbasis keilmuan terus diperkuat oleh RSUD Dr. Hasan Busori, Maluku Utara. Rumah sakit rujukan tersebut di Maluku Utara ini kembali mempererat kemitraan strategis dengan Universitas Hairun dalam bidang pendidikan kedokteran klinis, penelitian serta pengembangan inovasi kesehatan. Sahabat Budaya, penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran manajemen RSUD dan pimpinan universitas yang berlangsung di ruang rektor lantai 3 gedung rektorat kampus 2 Unhair Ternate Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Sahabat Budaya, Dr. Rosita Alkatiri selaku direktur RSUD Dr. Hasan Busori mengatakan bahwa sinergi antara rumah sakit dan perguruan tinggi merupakan fondasi penting ya dalam mencetak tenaga kesehatan profesional sekaligus melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat Maluku Utara. Ya, Sahabat Budaya, sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD Hasan Busori juga mengusulkan evaluasi dan penguatan perjanjian kerjasama PKS pendidikan kedokteran klinis yang telah berjalan sejak 2023. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas pembelajaran klinik terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan yang berkualitas. Sahabat Budaya, tak hanya fokus pada pendidikan dokter, RSUD juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas melalui program magang lintas disiplin, pengembangan riset kolaboratif, hingga inovasi pelayanan kesehatan yang berbasis kebutuhan real masyarakat Maluku Utara. Nah, jadi diharapkan kolaborasi tersebut tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten ya Sahabat Budaya, tetapi juga melahirkan penelitian dan inovasi yang mampu memberikan solusi konkret bagi persoalan kesehatan di daerah tentunya, Sahabat Budaya.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Sapa Kiraha.
3: Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.52, turang sudah akhir atau penghujung program Sapa Kiraha ya. Sebelum turang akhiri, turang tuntaskan informasi kali ini, informasi terkait dengan update perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara pada Senin 22 Juni 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Loloda, Tobelo, Galela, Bacan, Obi, Sanana, Taliabu dan sekitarnya. Sahabat Budaya, terkait dengan peringatan dini cuaca nihil untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, sahabat Budaya. Itu dia, semoga bermanfaat ya dan juga menjadi acuan untuk ngoni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini, sahabat Budaya. Informasi terkait dengan update perakiran cuaca, sahabat Budaya bisa mengunjungi BMKG Sultan Babula Ternate untuk media sosialnya maupun juga di website resmi www.bmkg.go.id, atau bisa juga ngoni badengar melalui siaran Pro 4 Ternate, sahabat Budaya. Baik, torang akhiri program Sapa Kiraha untuk edisi hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih, syukur rohbudopu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai torang baku dapa lagi. Selamat pagi dan subajau.

Sahabat Budaya Wagub Maluku Utara, Sarbin Sehe menghadiri sekaligus menutup secara resmi gelaran Festival Teluk Jailolo FTJ 2026. Acara penutupan yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Desa Dudingah, Halmahera Barat, Sabtu 20 Juni 2026. Acara penutupan turut dihadiri Sekprof Maluku Utara, Wakil Bupati dan Sekap Halmahera Barat, jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Halmahera Barat, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta wisatawan mancanegara dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menegaskan bahwa sektor pariwisata adalah masa depan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sektor sumber daya alam yang suatu saat akan habis dieksploitasi, pariwisata yang ditopang oleh luhurnya kebudayaan akan terus lestari melintasi generasi. Oleh karena itu, investasi terbaik untuk masa depan adalah pariwisata. Festival tersebut menjadi instrumen penting agar peradaban budaya terus berkembang dengan baik. Ia menambahkan perkembangan pariwisata akan membawa dampak dominan, maksud saya. Ia menambahkan perkembangan pariwisata akan membawa dampak yang positif bagi sektor pengunjung lainnya. Wisatawan datang ke Maluku Utara untuk menyaksikan kekayaan budaya dan warisan leluhur yang harus dijaga melalui festival tahunan seperti FTJ. Pemprov Maluku Utara memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Halmahera Barat yang sukses membawa FTJ masuk dalam kalender tetap Karisma Event Nusantara, KEN, Kementerian Pariwisata. Secara khusus, Sarbin Sehe memuji langkah berani Pemkab Halmahera Barat yang memilih Desa Dudingah sebagai pusat pelaksanaan tahun ini. Menurutnya, FTJ tidak hanya selalu berpusat di ibu kota kabupaten, melainkan bisa digilir ke wilayah lain seperti Kecamatan Ibu, Loloda, atau desa potensial lainnya di masa mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Sarbin mengajak seluruh pihak melengkapi ekosistem pariwisata dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi digital demi mempromosikan potensi Maluku Utara ke kancah global. Sampai di sini Habar Kiera pukul 8, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di Habar Kiera pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo Temo.

Terima kasih Sukur Dovu-Dovu Sabah Budaya. Torang masih kawal ngoni di Kiraha Pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8.41 Sabah Budaya. Tentunya ragam informasi maupun deretan lagu-lagu torang hadirkan untuk ngoni. Sahabat Budaya juga bisa bergabung yang ingin berbagi atau share informasi, bisa gabung lewat telepon ya 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853985339519.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: 바탕
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan.